0: kembali menegaskan makna kemerdekaan.
1: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pemahaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
0: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
5: Sementara itu, Putri Proklamator Halidah Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
5: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wingnya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
13: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air.
1: Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen S. Parman maupun dari jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam transisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, berikut kita lanjutkan Manado pagi ini ya, usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Demikian tadi ada Adra, bahagia bersamamu. Semoga Anda pun bahagia ya bersama Pro 1 yang siap menginspirasi hari Anda. Oke, baik pendengar, terkait dengan topik kita pagi ini sekali lagi nanti akan dibahas ya dalam sulut bicara sesaat lagi ya di jam 9 nanti, terkait dengan bagaimana persiapan paskibraka ya untuk Sulawesi Utara ya, khususnya Kota Manado dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81. Dan sebagai narasumber ya nantinya ada dari Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Manado, ada Pak Rif Budiarto Kolwaji Kolwai JAP MSI. Kemudian ada dari Ketua Duta Purna Paskibraka Indonesia Kota Manado, ada Pak Sami J. Kaawoan. Ya, Anda juga nanti bisa ikut berinteraktif ya di sulut bicara jam 9 pagi. Dan pendengar, sebagai informasi juga, siswa SMA Negeri 7 Manado, Kefli Telepong, berhasil lolos seleksi dan akan berjuang mewakili Provinsi Sulawesi Utara di ajang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional tahun 2026. Ya, Kefli merupakan salah satu putra terbaik Sulawesi Utara yang dinyatakan lolos setelah melewati seleksi ketat di tingkat kota dan provinsi. Ya, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah menjalani pemusatan pelatihan ya bersama perwakilan dari seluruh Indonesia sebelum bertugas pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Oke, nantikan untuk sulut bicara sesaat lagi ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan ya Pacquiao ya, Stand the Man dengan lagunya untuk Indonesia sudah mengantar kita tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kini saatnya Anda akan segera ikuti Sulut Bicara, akan bicara topik yang sama terkait dengan persiapan Paskibraka dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.

0: Baik, kembali selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Sulut Bicara untuk kesempatan edisi siar hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi, bahwa pagi ini kita akan bicara dan membahas topik terkait dengan bagaimana persiapan para paskibraka dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan sudah hadir di studio kami ya para narasumber yang luar biasa pagi ini. Yang pertama ini ada dari Ketua Duta Purna Paskibraka Indonesia Kota Manado, Pak Sami J. Kawan. Ya, selamat pagi Pak Sami. Mungkin agak dekat dengan mic ini, Pak. Ya, selamat ya. Pagi Pak Sami.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabar Pak Sami?
1: Luar biasa.
0: Selamat datang di RRI Pak Sami ya. Oke, kemudian ada dari Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Manado, ada Pak Rif Budiarto Kolowai Jape MSI ya. Selamat pagi Pak Rifo.
2: Baik, selamat pagi Pak.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Baik Pak, sehat.
0: Oke, baik. Dan pendengar serta pemirsa, nantinya kami akan kasih kesempatan untuk Anda bisa berinteraktif ya di line telepon 0821-958-35080 dan juga di SMS WhatsApp ya di nomor yang sama, atau Anda bisa kasih komentar pertanyaan Anda, tanggapan Anda terkait topik kita pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang hari ini ya tanggal 12 Agustus tinggal menghitung hari lagi kita akan segera ya merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan tentu peringatan HUT kemerdekaan ini dengan semangat kemerdekaan kembali bergema di setiap sudut-sudut kota di tanah air ya, termasuk Kota Manado. Dan persiapan tentu tidaklah mudah ya. Bicara HUT kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan upacara bendera ya. Dan yang paling menonjol dalam hal ini ya para petugas-petugas, diantaranya ada para paskibraka ya, mulai dari seleksi, pembinaan, bahkan latihan fisik hingga pembentukan karakter mereka. Dan menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tentu bukan sekedar hanya berdiri tegap ya mengibarkan sang merah putih ya pada momentum hari kemerdekaan, tapi di balik tugas mereka itu ada proses yang panjang ya. Oke, baik, hal ini akan kita bahas bersama ya terkait dengan persiapan paskibraka HUT Republik Indonesia ke-81. Mungkin saya ke Pak Pak Rifo ya. Pak Rifo, ini dari Kesbangpol ya. Ini apakah paskibraka ini atau para calon-calon paskibraka ini masuk juga dalam tugas pokok dari Kesbangpol itu sendiri, Pak Rifo?
2: Iya. Jadi pembinaan paskibraka ini memang bagian tugas dari.
0: Iya, maaf Pak Rifo agak dekat lagi.
2: Baik, ya. Jadi pembinaan paskibraka ini memang bagian dari Tupoksi dari Badan Kesbangpol, di mana kita memang ada bidang yang membidangi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Jadi untuk paskibraka ini sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 51 tahun 2022 dan ditindaklanjuti dengan peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 3 tahun 2022, di mana di sana bahwa paskibraka ini mereka tidak hanya dididik kemampuan untuk melaksanakan baris berbaris, juga dalam melaksanakan pengibaran bendera. Tapi pembinaan paskibraka ini juga adalah bagian dari kita membina atau melatih generasi muda atau anak-anak muda ini yang nantinya akan menjadi agen-agen perubahan yang akan melestarikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam kehidupan mereka di sekolah maupun dari kehidupan keluarga mereka.
0: Seperti itu. Iya. Nah, kalau sejauh ini terkait dengan proses latihan mereka, sudah sejauh mana proses dari keseluruhan persiapan dari para paskibraka ini? Apakah berjalan sesuai jadwal yang direncanakan atau seperti apa, Pak Rifo?
2: Baik, untuk latihan paskibraka ini, jadi mereka setelah mereka lulus tahapan seleksi yang sudah kami laksanakan, mereka masuk dalam tahapan yang namanya pusdiklat atau pusat pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih 20 hari tahapannya itu. Dan dari 20 hari ini ada 3 tahapan di sana. Yang pertama, minggu pertama itu mereka latihan sendiri dulu, pemantapan, baik pemantapan latihan kemampuan mereka dalam baris berbaris itu kita kita samakan lagi dalam setiap gerakan mereka, kebersamaan mereka, kekompakan, dan juga ada pembinaan nilai-nilai Pancasila bagi mereka. Setelah itu pada minggu kedua mereka mulai latihan pada posisi yang sudah ditetapkan, yang nantinya mereka akan bertugas
0: penempatannya sesuai,
2: sudah penempatan. Dan pada minggu ketiga ini mereka sudah berlatih gabung dengan petugas dari TNI Polri yang nantinya akan bertugas pada tanggal 17. Jadi di minggu ini mereka sudah masuk minggu terakhir. Hari Senin itu dari pasukan pengapit dari Denpom itu sudah bergabung. Dan terhitung mulai hari ini, hari Rabu, dari pasukan 45 dari TNI itu juga sudah bergabung. Dan petugas-petugas juga dari Komandan Upacara, Komandan Paskibraka itu sudah bergabung. Jadi memang efektif minggu terakhir ini, satu minggu ini mereka memang sudah siap untuk melaksanakan tugas mereka untuk pengibaran pada tanggal 17. Tinggal mereka memasuki tahapan penyesuaian-penyesuaian dengan para petugas yang dari TNI Polri.
0: Jadi proses lamanya mereka latihan itu 20 hari diklat gitu.
2: Iya.
0: Baru setelah diklat proses latihan baris berbaris. Nggak. Atau seperti apa? Selama 20 hari itu.
2: Iya, selama 20
0: sudah diklat
2: hari dan itu sudah bagian dari pelatihan baris berbaris maupun pendidikan mental yang spiritual mereka.
0: Karena kalau nggak salah dulu mungkin 3 bulan katanya ya dilatih ya. Kenapa sekarang hanya 20 hari Pak?
2: Iya, memang aturan seperti itu. Minimal ada 20 hari. Dan kita juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
0: Oh,
2: kalau memang bisa 1 bulan, kami sesuaikan bisa 1 bulan. Tapi karena kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kita bikin 20 hari.
0: Tapi bisa maksimal itu ya,
2: bisa.
0: 20 hari?
2: Bisa.
0: Oh, luar biasa. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Semi dulu ini. Pak Semi, ini Anda sebagai Purna Paskibraka ini, kalau boleh tahu Pak Semi pernah bertugas kapan itu Pak Semi?
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Ini menurut pengamatan ini RRI ini aktif sekali mengikuti persiapan 17 Agustus dalam hal ini Paskibraka. Baik, kalau saya sendiri ada koreksi dulu soal DPPI itu adalah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
0: Duta Pancasila Paskibraka, bukan Duta Purna ya?
1: Bukan.
0: Oh, mohon maaf ya Pak Semi.
1: Jadi saya jadi Paskibraka ini dari tahun 1988.
0: 88. Wow, sudah lama juga tuh ya. itu bertugasnya di apa nih? Di bagian mana nih Pak? Pasukan 8, 45 atau yang mana nih?
1: Ya. Waktu itu saya dipercayakan oleh Provinsi Sulawesi Utara untuk bertugas di istana.
0: Oh, di tingkat nasional.
1: Tingkat nasional.
0: Oh, wow.
1: Dan posisi Komandan Kelompok 17.
0: Waduh, luar biasa itu ya. Karena setahu saya juga itu kalau yang namanya masuk di pasukan 17 itu katanya luar biasa ya Pak Semi ya.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Berarti yang terbaik tuh berarti ya. Oke, baik. Sebagai seorang Purna Paskibraka, kalau Pak Semi melihat ya bagaimana semangat dan kesiapan para calon Paskibraka khususnya yang ada di Kota Manado tahun ini dengan tahun-tahun kemarin itu seperti apa mereka? Apakah sudah maksimal atau ada yang kurang atau bagaimana Pak Semi?
1: Terus terang kalau menyangkut persiapan, nah sekarang ini kan tentu ada aturan-aturan yang berkembang dari zaman saya kan ke sini, tentu ada
0: perubahan.
1: Nah jadi seperti sekarang ini Kesbangpol penanganan, kemudian kami sendiri dalam Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagai pelaksana dan saya sendiri sebagai ketua ya, di Manado. Persiapan dulu dan sekarang saya kira tidak banyak.
0: Tidak banyak perubahan.
1: Tidak banyak perubahan, tetapi yang paling menyolok bahwa sebenarnya lebih pemerintah lebih memperhatikan dalam hal persiapan, dalam hal pendanaan itu pemerintah sekarang lebih memperhatikan lagi.
0: Dalam hal apa misalnya Pak Semi?
1: Ya, jadi dalam hal-hal persiapan latihan, kemudian kebutuhan anak-anak gitu.
0: Oke. Baik. Sebagai duta Purna Paskibraka juga, bagaimana peran Anda dengan para putra putri daerah yang terpilih saat ini?
1: Baik, sebenarnya ini sama. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini adalah
0: Duta Pancasila.
1: Ya, ini dibentuk berdasarkan Perpres dari yang disebutkan Pak Sek tadi, Perpres 51. Nah, dalam hal ini peran DPPI bersama pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Manado, tentu kita adalah mitra, dan kita berperan juga untuk melatih, membantu pemerintah kota, dalam hal ini Kesbang Pol Kota Manado, untuk membina, melatih adik-adik purna ini. Atau adik-adik yang akan menjadi paskibraka ini.
0: Kalau dilihat dari pengalaman Anda nih ya, apalagi berhasil terpilih ya, terwakili untuk ke tingkat nasional ya. Ini kira-kira apa nilai-nilai yang paling penting untuk diwariskan bagi para generasi penerus saat ini nih, Pak Semi?
1: Ya. Kalau melihat perkembangan zaman saja, tentu sudah ada agak beda jauh kan?
0: Beda jauh ya. Ya.
1: Cuman yang diharapkan sekarang tentu yang dari dulu sebagai seorang paskibraka, untuk menjadi seorang paskibraka tentu soal cinta tanah air dan bela negara ini benar-benar harus tetap terus ditanamkan ke dalam jiwa adik-adik untuk yang tahun ini, karena mengingat juga ini kan sekarang perkembangan teknologi informasi yang kadang bisa meruntuhkan jiwa nasionalisme, rasa nasionalisme daripada anak-anak. Jadi dalam hal ini yang tetap terus harus dipertahankan
0: ya.
1: Bersama-sama dengan pemerintah. Ya.
0: Oke.
1: Itu yang paling utama. Kalau dalam soal fisik bisa dilatih. Tapi mental sulit diubah.
0: Ya.
1: Fisik betul. Bisa dilatih dan banyak yang bisa, ada TNI, ada Polri di sini. Tidak hanya kami juga, atau dari Paskibraka, dari Purna ataupun dari DPPI.
0: Ya. Jadi artinya gitu. Selain dari pihak TNI Polri, dari para Purna juga berperan untuk menjadi bagian dalam proses pelatihan ya?
1: Iya. Karena kita adalah mitra dengan pemerintah, dan tentunya kita terus mengikuti arahan dari kebijakan dari pemerintah sendiri.
0: Oke. Baik, Pak Semi, Pak Arifo, ya kita tahan dulu sejenak karena kita akan mencoba untuk menerima respon dari para pendengar-pendengar kita. Ya, baik, sudah ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Sulut Bicara.
3: Halo. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
3: dengan Pak Sartono di Kombos.
0: Oh, Pak Sartono, ya. Oke, okay, baik. Pak Sartono, silakan apa yang ingin Anda tanyakan ini?
3: Oke. Okay. Terima kasih banyak yang sudah berikan kesempatan di pagi yang indah ini. Salam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua di pagi yang indah ini yang Tuhan berikan nafas kehidupan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, apalagi mempersiapkan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik yang ke-81. Mudah-mudahan persiapan ini betul-betul sudah matang. Yang saya optimis sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu memang benar, Pak. Sama itu saya juga sependapat dengan Bapak, satu hati. Karena memang kalau berbicara tentang pengibar bendera ini bukan gampang di tahapan. Tapi kalau perbedaan ini yang saya pikirkan dulu dan sekarang ini memang ada perbedaan. Karena itu kalau orang ini dia, orang persiapan ini dari zaman dulu sampai sekarang ini diperhatikan oleh pemerintah, bukan artinya dalam hal ini tidak diperhatikan, tapi hal-hal ini ini khusus karena membawa ini bendera ini pusaka ini bukan gampang. Jadi ya, itu baik. Dari awal bayangkan dari SD saja skillnya ini dari SD sampai ini guru membawa sampai ke orang masuk ke Laspol untuk latihan PBB ada unsur gabung dengan Polri sehingga mencapai kesuksesan itu bukan gampang. Yeah. Baru orang mau karantina itu berapa hari itu atau mungkin bulan.
0: Yeah. Pak Sartono mungkin bisa langsung ini, dengan pertanyaan Pak Sartono.
3: Hal itu atau perhatikan akan khususnya orang P kehidupan ini pola ini paskibraka ini karena bukan gampangnya tapi tamang saja so, dia seperti beras kali surut hanya kasihan dari dulu so tabang kalai begitu so, nyenak suka so, oh, yeah. Itu sebenarnya orang harus berikan semangat karena orang ini setiap tahun ini orang dipersiapkan jadi orang pemerintah perhatikan jangan cuma proyek yang diperhatikan perhatikan dulu tuh yang memang kehidupan bangsa ini untuk anak-anak supaya doa ini semangat giat karena ada diperhatikan oleh pemerintah jangan cuma sibuk di lain tapi ini yang paling penting apalagi ini kemerdekaan
0: baik satu baik Pak Sartono
3: ya. Bukan gampang jadi saya itu respect sekali apa yang Bapak katakan tadi itu saya ada pikiran begitu Pak akan Pak lama-lama kelamaan sudah tidak lagi apalagi dengan kecanggihan teknologi yang ada ini anak-anak tetap artinya kalau orang yang memberikan masukan memberikan untuk persiapan berapa ini orang akan
0: teralihkan
3: ya dikasih itu apalagi okay. Dengan ada HP
0: baik Pak Sartono teknologi
3: iya yeah. Bapak katakan tadi ya mudah-mudahan dengan yeah. Persiapan ini Bapak diberikan amanah ini serangan okay. Tugas dengan baik.
0: Baik.
3: Ikuti saja perintah dari yang sudah diberikan itu.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan orang anak-anak ini terus menerus pantang mundur harus
0: ya, baik.
3: Berani bersikap melaksanakan kewajiban ini dan Bapak
0: baik, Pak Ton.
3: Diberkati
0: ya.
3: Diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas
0: ya,
3: okay. Yang sudah diberikan ini. Mudah-mudahan Tuhan ya. Akan berkati kita semua
0: baik.
3: Dan berhasilan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Akan terdesana dengan baik. Terima kasih, selamat pagi, Merdeka.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Ton yang ada di Kombos ya. Oke, kalau masih ada lagi ya, kami menerima respon Anda baik melalui line telepon SMS WhatsApp di 0821-9583-5080 atau melalui channel YouTube RRI Manado ya. Ini dari Pak Tono, bagaimana ini mempertanyakan perhatian pemerintah seperti apa setelah mereka usai melaksanakan tugas ya. Jadi artinya mereka menjadi purna berarti ya. Yeah. Oke, kalau dari Pak Rivo sendiri gimana tanggapannya Pak Rivo?
2: Baik, yang pasti pertama saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Sartono Darkombus. Kedengarannya beliau memang sangat-sangat
0: optimis sekali ya.
2: Iya, juga sangat memperhatikan paskibraka ini, terutama yang ada di Kota Manado. Dan yang pasti untuk pemerintah Kota Manado saat ini di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Manado, Pak Andre Angu, dan Wakil Wali Kota Pak Dr. Richard Suwalang, paskibraka ini sangat mendapatkan perhatian yang lebih. Dimana, apalagi untuk adik-adik purna paskibraka ini, setelah mereka bertugas, banyak reward yang diberikan dari pemerintah kota pada mereka. Dan juga di tahun-tahun selanjutnya, mereka juga masih sering kami libatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan dari pemerintah kota,
0: iya.
2: Terutama yang melibatkan generasi muda. Banyak sekali kegiatan, dan itu bisa ditanyakan langsung pada adik-adik purna paskibraka, di mana selama ini mereka sangat berperan penting dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah Kota Manado, di masyarakat kota, terutama yang melibatkan mereka sebagai generasi muda. Karena mereka adalah anak-anak pilihan, pemuda-pemuda pilihan Kota Manado yang hasil seleksi yang sudah kami laksanakan, dan mereka terbaik.
0: Jadi artinya mereka boleh tetap menjadi bagian lagi ya dari segala macam aturan program pemerintah ya. Oke, baik, kita ke lain telepon lagi. Oke, selamat pagi Sulut Bicara.
4: Selamat pagi Sulut Bicara.
0: Selamat pagi, Cliff. Oke.
4: Ya betul, Cliff dari Motoring Minas Selatan.
0: Iya, baik Cliff.
4: Sekarang ini kalau masih dibagi ini bukan sambutan, pakai
0: iya.
4: Jalan.
0: Iya, oke. Langsung dengan itu, pertanyaan berarti ya, pertanyaan. Cliff. Oke.
4: Okay. Selamat pagi untuk ke berapa narasumber ini? Dua atau tiga
0: iya,
4: ya?
0: Ada dua, ya.
4: Ada dua dari Kesbangpol atau
0: iya.
4: Dari mana?
0: Dari Kesbangpol dan dari Duta Paskibraka.
4: Oke, oke, lanjut. Tentu selamat pagi untuk bapak-bapak narasumber. Tentu begini. Kan paskibraka kan ada seleksi dari tingkat sekolah kan sampai ke jenjang. Kebetulan ponakan juga 2024 itu masuk kan itu sempat beredar permasalahan begini, dijanjikan setiap paskibra itu diberi 2 juta, akhirnya hanya diberikan 1 juta. Itu yang pertama, tapi sudah tidak dipersoalkan lagi. Jadi rencanakan komitmen dari pemerintah harus jangan harus akhir ini. Pertanyaan saya begini Pak, ini kan anggaran dari daerah kan atau dari pusat?
0: Iya, gimana Pak?
4: Begini, ada di
0: daerah
4: saya, Kecamatan Ranu Yapu Motoling. Kebetulan dibuat di salah satu desa, bukan di pusat kecamatan, di puncak pusat. Tapi yang jadi persoalan di sini, pemerintah desa itu membentuk panitia dan itu ada pungutan 100.000 per kakak. Mereka bilang situ untuk membeli seragam, perlengkapan dan membayar untuk pelatih. Jadi yang jadi permasalahan di sini, apakah itu tidak masuk pungli? Karena banyak beredar sebetulnya itu kan dianggarkan oleh negara atau daerah, ya kan begitu kan? Dari daerah, dari daerah begitu kan? Dari daerah lah, keuangan daerah. Jadi kira-kira bagaimana kita sebagai masyarakat melakukan hal seperti itu masuk pungutan liar atau ada prosedur yang bisa dilakukan karena mungkin efisiensi anggaran itu masuk nggak? Coba dijelaskan, karena Bapak Kesbangpol itu pasti paham prosedur mekanisme anggaran seperti apa. Itu saja dari saya, terima kasih.
0: Baik.
4: Selamat pagi.
0: Bung Cliff, terima kasih. Selamat pagi ya untuk pertanyaan Anda ya. Ini kembali ke Pak Rivo, gimana ini Pak Rivo, ini terkait dengan anggaran. Kalau anggaran mungkin pingin pendengar masyarakat Sulawesi Utara juga mungkin pingin tahu ini anggaran untuk paskibraka ini dari mana begitu. Baru pertanyaannya Bung Cliff ini, kalau dari pemerintah desa katanya melakukan punglih ya, pungutan liar ya untuk para pelatih dan perlengkapan paskibraka. Apakah ini disebut punglih atau seperti apa? Silakan Pak Rivo.
2: Baik, terima kasih Pak Cliff dari Minsel ya,
0: Motoling.
2: Yang pertama saya tidak bisa menanggapi untuk urusan dari Kabupaten Minsel, karena kita di pemerintah Kota Manado ini membina paskibraka ya di Kota Manado. Kita tidak tahu regulasi, aturan maupun kebijakan yang ada di kabupaten tempatnya Pak Cliff tadi. Kan kebijakan tiap kabupaten, tiap daerah itu berbeda-beda. Kalau untuk pemerintah Kota Manado, paskibraka ini adalah salah satu program prioritas yang ada ditangani di Badan Kesbangpol. Karena mereka melaksanakan salah satu tugas penting dalam rangka menjadi bagian dalam upacara penaikan dan penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus. Dan untuk kegiatan mereka ini sudah didukung dengan dana yang memang sudah direncanakan dan sudah matang. Dan ini sudah kami perhitungkan semua, di mana untuk semua kebutuhan mereka, mulai dari tahapan seleksi bahkan sampai pada tahapan mereka melaksanakan pusdiklat atau pendidikan dan pelatihan, bahkan sampai pada saat mereka bertugas pada tanggal 17 Agustus pada tahun penaikan dan penurunan bendera, itu sudah ditata dalam anggaran pemerintah Kota Manado.
0: Jadi
2: dan
0: artinya bisa tercover lah begitu.
2: Iya, sudah tercover. Jadi tadi kalau ada bicara pungli, ya saya kira kalau di Kota Manado tidak ada seperti itu. Karena untuk kebutuhan anak-anak ini sudah kita ditangani semua oleh pemerintah kota.
0: Mungkin agak berbeda ya aturan di Kota Manado dan juga mungkin di kabupaten ya begitu ya.
2: Iya, saya, makanya saya bilang tadi saya tidak bisa menanggapi kalau di kabupatennya Pak Cliff tadi.
0: Oke. Kalau dari Pak Semi sendiri ya, ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Sartono tadi ini, ya terkait dengan perhatian pemerintah setelah menjadi purna ini, seperti apa perhatian pemerintah, Pak Semi? mewakili para purna lah begitu ya. Silakan Pak Semi.
1: Jadi kembali ini menyangkut tujuan. Menjadi paskibraka, tetapi mundur lagi ke belakang bahwa ya kalau pengalaman dulu ini paskibraka ini sebenarnya adalah bagian daripada program juga sekolah, dalam hal ini apa kalau dulu bilang kegiatan ekstrakurikuler
0: ya.
1: Tetapi dia melekat dalam hal ini menyangkut pengibaran. Jadi cukup signifikan dia punya tugas. Tetapi dasarnya adalah sekolah. Murid. Dalam hal ini paskibraka itu adalah murid. Calon paskibraka itu adalah murid. Tentunya setelah selesai tanggal 17 dan bahkan sekarang mereka menjadi purna dihitung sampai tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni kesaktian. Lahir Pancasila.
0: Hari lahir Pancasila.
1: Jadi di situ terhitung paskibraka menjadi purna.
0: 1 Juni.
1: Dia bertugas karena dia terakhir bertugas itu di 1 Juni. Kalau dulu tanggal 17 Agustus. Itu dihitung purna.
0: Jadi dimajukan begitu ya.
1: Enggak, karena memang ada penambahan itu hari lahir Pancasila. Kan hari nasional.
0: Iya, betul. Oke. Jadi di hari lahir Pancasila mereka sudah
1: bertugas terakhir.
0: Sudah mulai bertugas ya.
1: Iya, itu bertugas terakhir. Jadi kalau semacam tahun ini yang mereka bertugas tanggal 17 Agustus 2026, setelah itu ini mereka tercatat menjadi paskibraka. Paskibraka tahun 2026. Nah, tugas mereka terakhir tahun depan di
0: 1 Juni 2027.
1: Nah, yang bertugas itu adalah paskibraka yang 2026. Ya. Nah, mereka disebut jadi purna setelah itu.
0: Oke.
1: Nah, setelah mereka bertugas tentu kembali ke sekolah.
0: Iya, ke aktivitas.
1: Aktivitas biasa. Tentu masa depan yang paling ini bukan yang terakhir bahwa menjadi paskibraka. Jadi mereka tentu masih punya cita-cita lain. Setelah selesai sekolah, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi ya apalah yang mereka cita-citakan. Jadi dalam hal ini tentu untuk menyangkut purna itu melekat sebagai kayak titel kan. Setelah menjadi bertugas dia disebut purna. Tentu yang pemerintah perhatikan seperti ya kayak ini ada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Hmm. Ada program-program pemerintah untuk purna.
0: Ada ya.
1: Kemudian di dalam purna Paskibraka juga itu kan ada organisasinya. Tentu dalam organisasi kan ada juga pemerintah, tentu ada program-program untuk organisasi-organisasi selain purna Paskibraka. Gitu.
0: Oke.
1: Jadi sampai sejauh ini pemerintah cukup baiklah.
0: Perhatian begitu.
1: Perhatian kepada purna. Cuman memang banyak kan, kita purna banyak. Tentu ada yang enggak sempat merasakan ataupun ini, tapi dalam hal ini sudah terbentuk dalam satu organisasi purna itu, dan pemerintah memperhatikan itu. Gitu. Tinggal bagaimana kata purna berhubungan baik dengan pemerintah.
0: Iya, betul. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Baik. Baik Pak Semi dan Pak Rivo ya, mungkin kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda pendengar dan pemirsa ya, kita akan lanjutkan sulut bicara di sesi kedua.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Baik, pendengar Anda masih di Sulut Bicara pagi hari ini ya, masih berbicara dengan topik yang sama, bagaimana persiapan ya dan kesiapan dari para paskibraka dalam rangka HUT RI ke-81. Oke, kita kembali ke respon dari pendengar. Silakan di line telepon 0821-9583-5080, SMS dan juga WhatsApp. Ini ada dari YouTube RRI Manado. Dari Kristoria Airlangga, selamat pagi RRI. Apakah ada persiapan khusus andai ada kesalahan teknis yang tidak terduga saat upacara berlangsung? Misalnya tali tersangkut atau terlipat saat mau dibentangkan atau bisa jadi putus misalnya. Ya, terima kasih. Ini gimana ini? Ya, kalau dari Pak Semi, ya.
1: Jadi menyangkut pertanyaan ini persiapan khusus dari zaman saya bertugas, pelatih selalu ada persiapan-persiapan untuk hal-hal teknis yang tak terduga. Jadi tentunya ini perlu diadakan karena jangan sampai ini kan hari kenegaraan, gitu. Jadi segala sesuatu sampai hal-hal terkecil pun dipersiapkan. Salah satu contoh yang kecil ya, menurut orang juga kecil. Kalau di Manado ini, yaitu ini sepatu. Sepatu ini bisa di lakban, di kaki.
0: Iya kan? betul. Karena bisa-bisa saja terlepas kan pada saat mereka jalan, bisa saja terlepas ya.
1: Ya kan, itu kebanyakan jadi waktu hujan.
0: Ah ya.
1: Kemudian kedua, yang paling agak ekstrim, contoh, ini antisipasi yang kayak ini tali kan,
0: ya,
1: yang nyangkut di tali. Ini sebelum bertugas, sebelum dilaksanakan upacara, pertama tentu dicek talinya. Pelatih itu semua cek. Dan sebelumnya juga di talinya itu diganti. Udah diganti baru, kemudian dia punya katrol. Diganti. Jadi ini hal terkecil ini pelatih sudah perhitungkan bersama-sama dengan Kesbangpol, sudah memikirkan dan memperhitungkan hal tersebut. Gitu.
0: Tapi kalau misalnya tiba-tiba tersangkut begitu, sudah diperiksa nih, semuanya bagus lancar ya. Tapi tiba-tiba tersangkut atau putus gitu, gimana Pak Semi?
1: Ah, ini kalau
0: namanya ini, kan kejadian seperti ini tidak kita duga ya.
1: Karena kalau sudah ceritanya kan ini sudah diganti baru, kemudian katrolnya juga
0: sudah diganti.
1: Tentunya. Ini hal yang sulit untuk dipikirkan bahwa dia akan putus. Kemudian di malam hari tali itu dijaga. Itu ada yang jaga dari angkatan.
0: Ya.
1: Karena mengingat hal-hal contoh ada sabotase.
0: Ya, betul.
1: Ada yang naik ke tiang kemudian dia bikin apalah di tali gitu. Itu sudah dijaga. Dua malam sebelum 17 Agustus. Makanya ini hal-hal yang sudah diperhitungkan. Jadi kalau ya bagaimana ya, kalau sudah bilang ganti baru kemudian diganti semua kemudian dia masih ini kan ya. Tapi kalau toh memang itu terjadi, tentunya pelatih baik dari Purna, DPPI maupun TNI Polri langsung
0: harus sigap ya.
1: Sigap ke tiang kemudian bantu
0: memperbaiki.
1: Karena intinya bahwa merah putih harus dikibarkan
0: apapun yang terjadi.
1: Apapun yang terjadi, merah putih harus dikibarkan. Bendera merah putih kemudian harus diturunkan. dengan sebenarnya.
0: Karena pernah juga kan ada di beberapa media sosial ya. Ini ketika bendera dinaikkan tiba-tiba putus. Kemudian ada mungkin dari dari peserta atau dari siapa begitu tiba-tiba lari, kemudian berusaha naik untuk memperbaiki, mengambil tali yang terputus atau seperti apa. Itu tidak apa-apa itu? Itu dibenarkan atau bagaimana itu?
1: Ya, enggak apa-apa itu.
0: Oh, enggak apa-apa ya.
1: Jadi intinya bahwa bukan tiangnya, bukan talinya, tapi merah putihnya.
0: Merah putihnya,
1: ya. Kalau toh, ya, merah putih, apa, tiang atau tali patah, tapi merah putih ini dia jatuh. Yang penting dia enggak jatuh ke tanah. Bahwasannya tetap dibuka bendera merah putih, kalau memang dia lagi dikibarkan, mau dikibarkan, tangkap aja, terus buka. Tidak perlu kalau dia mesti naik, karena memang mungkin sudah bukan cuma tali ya, mungkin tiang lagi rubuh.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, jadi seperti itu kira-kira.
0: Oke, nah kalau untuk para paskibraka ini, Pak Semi ya, kira-kira ketika mereka mungkin melakukan kesalahan begitu, itu apakah ada sanksi?
1: Di saat mana?
0: Di saat mereka, pada saat pelaksanaan upacara begitu.
1: Oh, pas pelaksanaan. Ya,
0: ketika mereka melakukan kesalahan, apakah ada sanksinya atau bagaimana?
1: Tentu pertama yang mau disampaikan memang segala sesuatu kembali lagi bahwa sudah dilatih, dibina, dididik, dan segala-segala sesuatu yang menyangkut apa yang akan terjadi mereka dalam hal kesalahan pribadi juga sudah pasti diingat-ingatkan, karena dari sejak latihan kan sudah dipantau. Tentunya pada saat pelaksanaan kemudian ada kesalahan, dari sisi hukuman ada pasti.
0: Oh, tetap ada.
1: Tetap ada. Ada.
0: Baik. Baik, Pak Semi, kita tahan dulu ya untuk penelpon berikut lagi. Selamat pagi, Sulut Bicara.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mamna
2: Sulut
0: Eman.
2: Sulut Bicara, Bu ya. Michael.
0: Iya, baik. Selamat pagi,
2: selamat
0: Mamna.
2: Selamat pagi, narasumber.
0: Iya, selamat pagi.
2: Merdeka.
0: Selamat pagi,
2: Bu.
0: Merdeka, iya. Baik, silakan Mamna langsung dengan pertanyaan.
2: Iya, begini. Tadi kok saya ketawa. Karena bilang sepatu solem, atmas ilmu putus. Jadi memang kata Pak mau persiapkan ini memang susah-susah gampang kan, gampang-gampang susah. Ya, karena ini mau bicara ini mau kesenai bendera nih dia, mau peringati ini perjuangan. Doh, tahun 45, kong sekarang orang mau baking kong kayak abal-abal, asal-asal, ya, seadanya tentunya tidak kan. Ya, yeah. Itu harapan kami sebagai masyarakat yang ada di Indonesia ini ya, khususnya Kota Manado, Sulawesi Utara. Yang mau jadi pertanyaan saya begini, Pak. Yang pelatih ya, ya pelatih. Sobat tadi Bapak bilang, kalau cuma masalah dalam fisik itu mau diatur. Yang sulit mau atur itu dalam mental. Ya. Kali tiba-tiba sementara memulai, kondor ada satu rupa tersinggung, kon dia setengah maraju, kon dia berjalan rupa senyap betul. Ah, kon di barisan keberapa itu 17 atau 8. Ya memang jadi masalah kan ini pelatih.
0: Iya, iya.
2: Nah, saya mau tanya Bapak, selama Bapak melatih ini apa nih siswa-siswa ini, apakah kesulitan-kesulitan ya di sepanjang pelatihan ini? Sehingga mesti percaya ya di saat waktu dia akan menaikkan bendera itu, ini anak-anak ini sudah siap untuk melakukannya dia. Nah itu apa persiapan Bapak ketika Bapak ada layani ini anak-anak ini menghadapi rintangan-rintangan apa ini mental-mental ini. Kalau masalah jasmani kan Bapak bilang mudah.
0: Ya.
2: Tapi ini mental-mental ini kan bermacam-macam. Kalau ada 20 orang ya 20 karakter itu model.
0: Baik.
2: Nah, adakah kesulitan-kesulitan apa?
0: Tantangan ya.
2: Dan penjelasan.
0: Oke,
2: terima
0: itu aja.
2: Kasih.
0: Baik.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Mamna Eman yang ada di Banjar. Mungkin sebelum dijawab ya, kita tahan lagi, kita akan break lagi sejenak, kita kembali untuk sesi terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, Briger, dan kita lanjutkan untuk sesi terakhir di Sulut Bicara ya. Ini terkait dengan pertanyaan dari Mamna Eman di Banjar. Ini terkait dengan kesulitan, tantangan ya sebagai seorang pelatih. Bagaimana Pak Semi?
1: Ah, terima kasih Ibu Eman.
0: Ya.
1: Ini Ibu Eman cukup merasakan juga ya, bagaimana kira-kira ya mau mengatasi ini anak-anak. Jadi tentunya Bu, pertama pelatih ini perlu juga dukungan support dari guru-guru mereka, termasuk apalagi keluarga mereka,
0: orang tua.
1: Orang tua. Arti kata seperti ini yang saya katakan, bahwa pada saat anak itu masuk atau menjadi paskibraka, lulus dulu dalam seleksi, kemudian untuk siap menjadi ikut pelatihan, tentunya support dari orang tua, dari keluarga itu tentu diperlukan. Supaya anak ini serius, apalagi dari sekolah. Jadi setelah mereka datang pun, yang dilakukan oleh pelatih tentu adalah melihat mental mereka. Tentu setelah mental-mental mereka ini kan kelihatan, karena pelatih juga bukan hanya sekedar melatih PBB. Tetapi pelatih itu juga bisa melihat mental. Mental daripada anak-anak yang seperti apa. Karena waktu yang cukup lumayan lah, 20 hari itu buat pelatih sudah cukup. Untuk melatih, melihat anak-anak. Tentunya kalau lebih lama lagi lebih bagus. Dan pada saat masuk dalam pelatihan, yang ditekankan bahwa ini tentu bukan tinggal di rumah. Ini bukan di rumah. Jadi harus diputuskan dulu mental manja anak-anak. Kemudian anak-anak ini harus ada dirubah motivasi, kenapa masuk paskibraka gitu kan. Nah, jadi memang tidak gampang, tetapi berdasarkan pengalaman pelatih, pelatih ini juga bukan baru 1 tahun atau baru 2 tahun. Kesbang Pol juga tentu melihat mana kualitas yang bisa menjadi pelatih, baik dari TNI, Polri juga belum tentu bisa menjadi pelatih semuanya, karena mereka punya sertifikat sendiri, pelatihan sendiri. Jadi dalam hal ini, setelah anak-anak juga masuk untuk sementara dalam pelatihan, kita menggunakan disiplin kasarnya, atau dibilang bahwa TNI disiplin ABRI, ya,
0: disiplin sistem, tapi sistem bukan militer begitu ya,
1: sistem militer ya. Tapi belum, bukan mereka bukan ABRI kan, bukan
0: ya.
1: Ini cuman yang dipakai adalah disiplinnya, disiplinnya. Jadi prinsipnya kalau dari mental mereka dibentuk, sudah dikasih tahu, dikasih ingat, itu mereka akan bisa disatukan. Disatukan dalam bentuk satu pasukan. Di pasukan ini ada terdiri dari 60 orang. Menyangkut ini anak ini dia melawang dia ini, ya. Karena dorang pulang rumah habis latihan, tentu orang tua minta tolong, orang tua juga bisa bantu.
0: Betul.
1: Jadi tetapi sampai sejauh ini puji Tuhan jalan, nada kendala, kendala-kendala yang ini untuk soal anak-anak dalam menjadi paskibraka siap mengibarkan bendera merah putih.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Kesbang Pol sendiri ini, Pak Arifo ini kalau bicara soal apa namanya kesulitan tantangan bagaimana nih, Pak Arifo?
2: Baik. Ya, saya kira tanpa mengurangi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sami tadi. Jadi anak-anak Paskibraka ini mereka kami seleksi dari ratusan siswa SMA yang ada di Kota Manado.
0: SMA.
2: Tahun ini yang ikut seleksi itu ada sekitar 300-an.
0: SMA.
2: SMA sederajat. Tahun ini ada 300-an yang mendaftar dan mengikuti seleksi, dan yang kita terima tahun ini ada 38 untuk kita bertugas sebagai Paskibraka Kota Manado, dan ada 2 pasang atau 4 orang, 4 putusan anak yang kita kirim nasional ke tingkat provinsi untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional.
0: Untuk 2 orang itu siapa tuh?
2: Empat orang.
0: Itu perwakilan dari mana saja itu?
2: Perwakilan yang dari Kota Manado saya.
0: Dari Kota Manado.
2: Iya, dari Kota Manado. Hasil seleksi kita di Kota Manado.
0: Kan ada perwakilan dari Kota Manado ke provinsi.
2: Iya.
0: Ada ke tingkat nasional.
2: Iya, mereka kami kirim yang 4 orang ini kita kirim ke tingkat provinsi. Nanti di tingkat provinsi mereka diseleksi lagi.
0: Oh,
2: ada yang nanti kalau lulus mereka bertugas di sampai ke tingkat nasional. Yang tidak dikirim ke tingkat nasional mereka tetap bertugas sebagai Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, ini kalau bicara proses seleksi, ini kriterianya seperti apa sih? Kriteria untuk
2: Paskibraka.
0: Untuk kriteria yang perlu diperhatikan ini.
2: Yang pasti
0: selain fisik ini,
2: selain fisik mereka juga harus punya apa ya kemampuan wawasan kebangsaan karena mereka nanti akan dites juga dalam tahapan tes wawasan kebangsaan. Kemudian mereka juga harus punya inteligensi yang mumpuni juga karena ada juga tes inteligensi umum dan itu tahapan pertama yang harus mereka lalui. Jadi ketika mereka lulus seleksi administrasi, maka mereka akan mengikuti tahapan yang pertama yaitu tes inteligensi umum dan tes wawasan kebangsaan, dan itu sistem gugur. Kalau tidak lulus hari itu, sistem langsung gugur, tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya. Jadi, anak-anak ini yang pasti mereka di atas rata-rata dari anak-anak sekolah itu karena mereka selain secara fisik, mereka punya kriteria tersendiri, tinggi badan, postur tubuh yang bagus, tapi secara inteligensi juga mereka juga di atas rata-rata.
0: Oke. Ini pernah dengar juga nih ya terkait dengan proses seleksi ini ya. Ini katanya kalau dekat dengan orang dekat, orang dalam ya pasti terpilih ya. Contohnya dulu ya, anak saya juga pernah ikut seleksi nih ya. Ini kalau dilihat dari fisik, tinggi anak saya itu lebih tinggi dari yang terpilih. Hasil dari semua proses juga hasilnya sama. Tapi ternyata dengar-dengar ya, karena yang terpilih ini katanya dekat dengan si ini, si itu. Itu bagaimana, Pak?
2: Saya kira kalau untuk saat-saat ini agak sulit dulu kalau ada cara-cara seperti itu. Karena untuk seleksi Paskibraka itu sejak tahun 2023, semenjak ditangani Badan Kesempol, di bawah pembinaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta, untuk seleksi Paskibraka ini kita sudah mengikuti tahapan seleksi secara online. Jadi anak-anak ini setiap seleksi itu ada aplikasi yang namanya Perisai Paskibraka. Setiap hasil dari seleksi anak-anak ini langsung dikirim ke link dari BPIP di paskibraka.bpip.go.id. Jadi di situ langsung hasilnya itu langsung masuk ke database yang ada di BPIP. Yang lulus itu langsung diumumkan. Bahkan kita sendiri kadang-kadang belum tahu, anak-anak itu sudah ada pengumuman lewat handphone mereka masing-masing. Jadi selesai tes setiap seleksi langsung ada pengumuman di aplikasi di handphone mereka masing-masing. Mereka langsung bisa tahu saya lulus atau tidak setiap tahapan seleksi.
0: Jadi tidak lagi secara manual ya.
2: Iya, sekarang sudah
0: luar biasa,
2: di sistem digital. Semua ada aplikasi yang bisa
0: memanfaatkan
2: membatasi

0: Iya, bagaimana memastikan bahwa semangat kebangsaan dari yang ditunjukkan oleh para paskibraka yang terpilih bisa menginspirasi lah untuk generasi muda saat ini ya.
1: Baik. Jadi tentunya proses paskibraka biarlah kiranya yang teman-teman mereka yang lain bisa melihat di sekolah, mereka pulang dari sekolah boleh membawa hasil yang daripada pelatihan mengenai bela negara, cinta tanah air, dan bisa dibawa ke sekolah. Kemudian teman-teman di sekolah tentu bisa mengikuti dan bisa menjadi motor juga ini paskibraka di ruang sekolah, keluarga, dan masyarakat.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Semi. Kalau dari Pak Rivo, kira-kira seperti apa harapan dan pesan-pesan ya untuk generasi muda yang ada di Sulawesi Utara saat ini, khususnya di Kota Manado?
2: Kota Manado. Ya. Baik, ya. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi bahwa kami membina anak-anak paskibraka ini tidak sekedar kami ingin melahirkan anak-anak yang tahu berbaris dan mahir dalam melaksanakan penaikan maupun penurunan bendera. Tapi kami sedang membina dan mendidik anak-anak sebagai agen-agen perubahan yang nantinya akan melestarikan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di dalam kehidupan keluarga mereka maupun di dalam kehidupan mereka di sekolah sehari-hari, supaya semangat Pancasila itu benar-benar mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman mereka yang lain. Bahkan di 17 Agustus ini, semangat menaikkan bendera merah putih ini tidak sekedar kita punya semangat untuk menaikkan bendera merah putih itu hanya sekedar kain merah dan putih yang kita naikkan, tapi semangat perjuangan itu yang perlu kita kibarkan dalam hati kita masing-masing. Jadi, saya kira itu saja.
0: Jadi artinya bukan hanya sekedar bertugas saja ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya ya kepada dua narasumber kita pagi hari ini. Ada dari Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Manado, Pak Rif Budiarto Keluai JAP MSI. Kemudian ada dari Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Manado, Pak Semi J. Kawan. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI di pagi hari ini. Ya mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk berbicara dengan topik yang berbeda ya. Oke. Dan tentu dengan harapan ya untuk para perwakilan-perwakilan paskibraka yang terpilih ya, baik kota, provinsi ya. Semoga mereka tentu boleh menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan dengan harapan semoga ya tentunya pelaksanaan HUT upacara atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia bisa berlangsung dengan aman dan damai.
1: Amin.
0: Oke, okay. Dengan demikian saya Mike yang bertugas bersama dengan seluruh kerabat kerja pagi hari ini mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: semua, terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari ini Dialog RRI, untuk Anda yang bergabung kami persilakan gitu ya di 0821 9583 5080, lagi menyampaikan aduan keluhan gitu ya terkait fasilitas umum, dan yang pastinya apapun yang Anda kerjakan juga hari ini, tentunya semoga semuanya berjalan lancar, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo ya. Di program Halo RRI, saya menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan tentunya apa kabar untuk Anda yang hari ini mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital gitu ya. Tentunya selamat siang untuk Anda, semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi yang tentunya juga Anda bisa sampaikan kepada kami gitu ya, apalagi aduan keluhan terkait fasilitas umum ya. Pastinya untuk Anda di selatan hari ini yang sedang mengerjakan tugas aktivitasnya, ataupun yang sedang mempersiapkan makan siangnya, ataupun juga mungkin hari ini masih berkutat dengan kegiatan-kegiatannya, walaupun cuaca di luar sana aduh panas sekali gitu ya, tetap jaga kondisi kesehatan, karena bagaimanapun juga di selatan hari ini RRI Pro 1 Menedo akan selalu menemani Anda dan di program Halo RRI sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah.
1: Halo RRI bersama RRI Pro 1 Menedo. We'll be right back.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Oke, terima kasih benar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Judika, kau bukan satu-satunya yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti untuk Anda di sonar ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan keluhan Anda di program Halo RRI gitu ya. Tentunya juga Anda bisa sampaikan terkait fasilitas umum atau informasi apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya. Aduan keluhan Anda, Anda bisa sampaikan di 08 21 95 83 50 80 ya. Oke, di sore hari ini pendengar ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk gitu ya dari beberapa masyarakat di kota Manado gitu ya. Ini tidak mau menyampaikan, tidak mau menyebutkan namanya, ini dari Pak X gitu ya di Manado, Sulawesi Utara. Katanya di sini saya menyampaikan perhatian agar masyarakat terkait persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan. Sampah rumah tangga dan sampah di ruang publik perlu mendapat perhatian karena apabila tidak dikelola dengan baik, ini bisa mengganggu kebersihan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Tentunya diharapkan semoga pengelolaan sampah khususnya yang ada di Kota Manado dapat semakin baik dan masyarakat juga ikut berperan menjaga kebersihan lingkungan. Oke, terima kasih di sore hari ini Pak X yang ada di Kota Manado gitu ya. Dan tentunya di sini ada juga yang disampaikan oleh Pak Riko Manopo gitu ya, yang dari seputaran Kelurahan Teling Atas, oke, yang ada di Sulawesi Utara. Saya ingin menyampaikan masukan mengenai pelaksanaan kegiatan lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Kegiatan lomba 17 Agustus itu merupakan kegiatan yang sangat baik karena memang mempererat hubungan antar warga dan juga meningkatkan semangat kebersamaan. Namun dalam pelaksanaannya diharapkan panitia-panitianya juga bisa memperhatikan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan berharap juga jadwal kegiatan-kegiatan yang ada itu dapat diinformasikan dengan jelas kepada warga jika ada kegiatan, terutama mengenai waktu mulai dan selesai kegiatan. Karena penggunaan pengeras suara ini juga diharapkan tidak terlalu mengganggu warga yang sedang beristirahat. Selain itu, setelah kegiatan lomba selesai, panitia juga diharapkan segera membersihkan lokasi dari sampah dan mengembalikan fasilitas umum seperti semula. Oke, karena kami juga mendukung kegiatan positif dalam rangka memperingati kemerdekaan, namun berharap juga agar seluruh warga dapat ikut menjaga kebersamaan dan kenyamanan yang ada di seputaran lingkungan. Oke, terima kasih Pak Riko Manopo ya, yang sudah menyampaikan aduan keluhannya juga terkait pelaksanaan lomba 17 Agustus gitu ya, yang ada di seputaran Sulawesi Utara di Kelurahan Teling Atas. Oke, terima kasih Pak Riko Manopo hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, dan yang pasti dari Ibu Maria. Ibu Maria yang ada di Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Oke, baik. Di sini selamat apa nih? Selamat siang. Halo RRI. Saya ingin menyampaikan keluhan mengenai kondisi cuaca yang semakin panas beberapa waktu terakhir ini. Tentunya kami juga turut merasakan aktivitas sehari-hari itu menjadi kurang nyaman karena panas yang cukup menyengat, terutama di siang hari. Kondisi ini juga membuat kebutuhan air bersih menjadi semakin penting bagi kami masyarakat. Tentunya untuk pihak yang terkait, pemerintah yang terkait, agar bisa mengantisipasi dampak musim kemarau dengan memperhatikan ketersediaan air bersih di lingkungan kami masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya juga agar kami bisa mendapatkan air bersih. Oke, baik, terima kasih. Karena masyarakat di sini menurut Ibu Maria juga harus bekerja dan beraktivitas di luar rumah, membutuhkan informasi dan edukasi juga mengenai cara menjaga kondisi tubuh secara apa nih? Oh, menjaga kondisi tubuh selama cuaca panas. Oke, baik, dan terima kasih di sore hari ini Bu Maria Lumentet ya, yang sudah bergabung juga di kesempatan hari ini ya. Oke, Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda yang lainnya, yang bergabung kami persilahkan gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di Halo RRI, dan di Halo RRI saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Oke, okay, pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami Reni Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya di program Spesial Pro 1. Tadi terima kasih ya tadi Mr. X gitu ya di Kota Manado, ada Pak Rio Manopo juga tadi di Kelurahan Teling Atas gitu ya Sulawesi Utara, dan juga Ibu Maria Lumentuk tadi juga yang sudah menyampaikan aduannya terkait cuaca panas dan ketersediaan air, dan bahkan tadi ada menyinggung juga gitu ya tentang aduan pelaksanaan lomba 17 Agustus. Jadi yang pasti terima kasih ya yang sudah menyampaikan aduan keluhannya. Dan juga nih ada Pak Andi, Pak Andi yang ada di seputaran Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Saya menyampaikan keluhan mengenai kondisi sampah yang memang masih menjadi masalah di sekitar lingkungan masyarakat, khususnya di beberapa titik di Kota di wilayah Malalayang, Kota Manado. Ada beberapa titik yang masih sering ditemukan tumpukan-tumpukan sampah, apalagi sampah rumah tangga yang terlambat diangkut. Nah, kondisi ini tuh menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu kenyamanan kami sebagai warga, dan berpotensi juga menjadi tempat berkembang lalat maupun sumber penyakit. Kami berharap pihak yang terkait, pemerintah dan petugas kebersihan, ini bisa meningkatkan jadwal pengangkutan sampahnya, melakukan pengawasan juga terhadap masyarakat membuang sampah sembarangan, dan juga menghimbau agar masyarakat selaku masyarakat tetap harus menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan karena ini juga mengganggu banyak orang, apalagi yang ada di seputaran jalan saya juga yang sering membuang sampah di jalan. Tentunya ini juga salah satu perhatian untuk kita, jangan budayakan pada diri sendiri membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan itu seperti berkaca pada diri kita, karena kita adalah apa ini? Kita adalah sebagai manusia pasti tahu berpikir mana yang harus kita lakukan yang terbaik agar lingkungan kita juga bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Ini sudah menjadi wujud menjadi wujud talenta kita juga sebagai manusia harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah tidak pada tempatnya, pikir jauh sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Andi Pratama gitu ya yang sudah bergabung di sana hari ini, yang ada di Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih sudah mengadukan masalah sampah yang ada di seputaran lingkungannya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Persatuan Manado. Di hari ini cukup dulu untuk Halo RRI gitu ya, dan tentunya setelah ini ya akan kita hadirkan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya di program Manado Siang. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado. Nanti akan kita hadirkan beberapa informasi terkait siaran anti narkoba korupsi atau judul gitu ya, yang akan kita hadirkan sampai di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Eh Nail, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kalau lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi di sore hari ini. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan apalagi juga untuk Anda di sore hari ini yang sedang mendengarkan Sore Pro 1 Manado, apalagi juga hari ini yang sedang bersantai ataupun sedang menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga, sedang menikmati makan siang ataupun juga mungkin makan siang bersama dengan relasi, atau juga mungkin hari ini sedang beristirahat siang, mungkin lelah gitu ya dengan aktivitas-aktivitas yang ada. Istirahat sejenak, jangan dipaksakan juga keadaan gitu ya, karena memang cuaca sedang panas-panasnya di luar sana. Tetap jaga kondisi, jangan sampai dehidrasi, minum yang cukup gitu ya, biar juga kuat untuk beraktivitas di sore hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, tadi ada Morgan Jola ya featuring Teza Sumendra dengan Jatuh Cinta yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat.
1: Dari manakah datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari

0: cinta.
1: Oke, okay, pendengar Radio Swanten hari ini di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan kehidupan masyarakat, tentunya berbagai persoalan sosial ini masih menjadi perhatian bersama gitu ya. Bahkan narkoba, korupsi, dan judi online ini juga merupakan tiga masalah yang bisa memberikan dampak serius bukan hanya bagi individu tetapi juga bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bahkan masa depan bangsa. Dan tentunya melalui siaran anti narkoba, korupsi, dan judi online, tentunya kita diajak juga gitu ya untuk lebih memahami apa itu bahayanya gitu ya, mengenali bentuk-bentuk pelanggarannya seperti apa, serta mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk bisa mencegah dan melaporkannya. Nah, narkoba ini juga bisa merusak kesehatan dan masa depan generasi muda. Korupsi juga bisa merugikan negara serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dan sementara itu, judi online juga bisa menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu maupun juga keluarga.

0: juga kita bisa tahu gitu ya, sebagai masyarakat kita juga memiliki peran penting juga dengan meningkatkan kesadaran menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, tidak terlibat dalam praktik korupsi, dan juga menjauhi aktivitas judi online. Dan bahkan siaran anti narkoba, korupsi, dan judi online ini juga sebagai ruang informasi dan edukasi untuk bisa membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, bersih, sehat, dan juga bertanggung jawab ya. Oke, pendengar, masih banyak lagi beberapa informasi lainnya, masih membahas tentang siaran anti narkoba, korupsi, dan judi online gitu ya. Kita akan terus hadirkan informasi-informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku, Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke, pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi agar kau bahagia dari Alvin Alberto yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar, korupsi bukan sekedar persoalan mengambil uang negara gitu ya, tapi korupsi ini dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang bisa merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Tentunya ketika korupsi terjadi, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui terganggunya pelayanan publik, pembangunan maupun penggunaan anggaran yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan bersama. Nah, mencegah korupsi ini juga membutuhkan kejujuran pendengar ya, yang pasti, dan juga integritas, karena budaya anti korupsi ini juga perlu dibangun gitu ya, sejak dini, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan, kerja, hingga pemerintahan. Karena kejujuran dalam hal-hal kecil ini merupakan bagian dari membangun karakter yang lebih besar.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak.

0: Ya, oke. Dan yang pastinya di sini, kalau kita membicarakan tentang judi online gitu ya, perkembangan teknologi juga teknologi digital juga membuat berbagai aktivitas ini bisa dilakukan dengan mudah melalui telepon genggam. Dan bahkan di sisi lain, kemudahan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mengakses perjudian secara online. Jadi judi online ini bisa menimbulkan kerugian finansial dan berbagai persoalan sosial apabila seseorang kehilangan kendali atas perilakunya. Di sini kita juga perlu memahami bahwa judi ini bukanlah cara yang dapat diandalkan gitu ya untuk oleh penghasilan. Ketika seseorang mulai mengejar kerugian dengan terus memasang taruhan, masalah dapat semakin besar. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak kepada pelaku, tetapi juga ini bisa mempengaruhi hubungan keluarga dan kehidupan sosial pendengar. Oke, apalagi juga kalau bicara tentang narkoba. Narkoba juga bukan hanya persoalan tentang penggunaan zat terlarang gitu ya, tapi penyalahgunaan narkotika ini bisa membawa seseorang ke dalam berbagai persoalan kesehatan, sosial, pendidikan, pekerjaan, dan juga hukum. Dan bahkan generasi muda yang seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan juga membangun masa depan, ini bisa kehilangan kesempatan tersebut apabila terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, karena itu, pencegahan itu harus dimulai dari lingkungan terdekat. Keluarga memiliki peranan penting dalam memberikan perhatian dan juga pendidikan kepada anak. Jadi sekolah dan lingkungan pendidikan ini juga memiliki tanggung jawab dan juga memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba. Tentunya masyarakat pun juga perlu berani menciptakan lingkungan yang sehat dan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba gitu ya. Yang pasti pendengar tadi berapa informasi ya terkait siaran anti narkoba, korupsi, dan juga judi online. Tentunya tadi berapa informasi yang tentunya juga perlu kita pahami sebagai masyarakat mengenai berbagai bahaya yang dapat muncul dari ketiga persoalan tersebut. Oke, kita akan jelang dinamika olahraga. Tepat di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Malic, Schuss auf da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari

0: Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Kaliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
1: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
0: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
2: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
0: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
3: Ist an die Grenzen gegangen, hat
0: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: terbaru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joyner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joyner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan

0: jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalim sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, cerita sama
2: rekawin? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Kalita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal kapan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Tapi tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai potensi sampai yang dua oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseo, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi aku sudah mau pertama ini
2: iya
3: main usia belakang aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini kan iPhone-nya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindset-nya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari sampai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: Katanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, Program Pendanaan Hilirisasi Riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

0: postingan tentang festival budaya di daerah kita. Keren banget ya.
1: Iya, bangga banget jadi orang Indonesia. Budaya kita kaya dan beragam.
0: Tapi sayang, banyak anak muda sekarang yang lebih tertarik sama budaya asing.
1: Nah, itu tantangan kita. Gimana caranya kita bisa melestarikan budaya sendiri dan mengenalkannya ke generasi muda?
0: Mungkin kita bisa bikin konten kreatif tentang budaya di media sosial.
1: Ide bagus. Atau kita adain acara-acara yang mengangkat budaya lokal, tapi dengan cara yang lebih modern dan menarik.
0: Setuju. Yang penting kita harus bangga dan cinta sama budaya sendiri. Warisan budaya adalah identitas bangsa. Mari kita lestarikan dan promosikan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal oleh dunia.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan terima kasih banyak informasi-informasi lengkap yang selalu kami hadirkan di ruang Anda dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, perkembangan teknologi modern memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat itu ya, mulai dari komunikasi, pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan. Dan semua kini bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Namun di tengah pesatnya transformasi digital, masyarakat juga dituntut untuk lebih selektif dan juga bijak dalam menggunakan teknologi. Pasalnya kenapa? Pasalnya penggunaan teknologi tanpa kontrol ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari penyebaran informasi palsu hingga ancaman kejahatan cyber dan juga kebocoran data pribadi. Dan bahkan teknologi informasi dan komunikasi juga sudah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, serta menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan kehadiran media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan masyarakat juga memperoleh informasi dan juga berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun kemudian tersebut juga membawa tantangan, dan informasi yang beredar di dunia digital juga tidak seluruhnya benar dan bisa dipertanggungjawabkan juga. Karena itu memang masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Dan dikutip dari laman polri.go.id, sikap selektif dalam menggunakan teknologi modern menjadi hal penting juga untuk menyaring informasi, menghindari kejahatan cyber, serta melindungi data pribadi. Penggunaan teknologi secara selektif juga bisa membantu masyarakat memastikan bahwa layanan publik yang diakses berasal dari sumber yang valid dan juga aman. Dan selain persoalan keamanan digital, penggunaan teknologi yang berlebihan ini juga bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan juga pola pikir seseorang. Dan bahkan penggunaan media sosial secara tidak terkendali, misalnya, ini juga bisa menghabiskan waktu, mengganggu konsentrasi, serta berpotensi juga menimbulkan tekanan dan juga stres. Dan bahkan di sisi lain, transformasi teknologi yang berlangsung ini juga sangat pesat, turut mempengaruhi dinamika sosial masyarakat di Indonesia, pendengar. Dan untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak, masyarakat juga bisa memilih aplikasi dan juga platform yang memberikan manfaat positif seperti mendukung pendidikan, pekerjaan, serta komunikasi yang produktif. Jadi selain itu juga memang waktu penggunaan perangkat digital juga perlu dibatasi agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan bahkan kita masyarakat juga dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber yang terpercaya sebelum mempercayai ataupun juga membagikannya kepada orang lain. Dan teknologi pada dasarnya merupakan alat yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan kita manusia. Namun, manfaat tersebut juga akan lebih optimal apabila digunakan secara bertanggung jawab dan juga selektif. Oke, pernah itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Cerdas di era digital, selektif memilih informasi. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lain yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda di Sontan siang hari ini. Dan nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda, pendengar. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: teman-teman,
1: aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Irani Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini tadi ada lagu-lagu mancanegara yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini semua lagu yang kita hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus gitu ya. Apalagi yang sedang menikmati kebersamaannya bersama orang-orang terkasih, yang mungkin hari ini lagi bersantai gitu ya, menikmati istirahat siang, ataupun juga yang sedang menikmati makan siangnya, ataupun juga mungkin masih berkutat dengan kegiatan-kegiatannya. Walaupun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Oke, pendengar, untuk Anda yang suka sekali minum teh, apalagi minum teh setiap hari, itu tidak hanya menjadi kebiasaan bagi banyak orang gitu ya.

Oke, dikutip dari laman Florida.go.id, pendengar. Teh terutama teh hijau dan teh hitam gitu ya, ini mengandung antioksidan yang bisa membantu melawan radikal bebas gitu ya. Dan radikal bebas ini merupakan molekul yang tidak stabil yang bisa menyebabkan kerusakan sel dan juga berkontribusi terhadap berbagai penyakit kronis, pendengar. Dan masih kandungan polifenol dan teh juga berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dan juga stres oksidatif gitu ya. Dan bahkan kabarnya mengkonsumsi teh secara rutin itu juga dikaitkan dengan berbagai manfaat seperti membantu menjaga kesehatan jantung serta juga menurunkan resiko sejumlah penyakit dan juga termasuk diabetes ya, dan juga beberapa jenis kanker, pendengar. Dan selain itu teh juga mengandung kafein ya, dalam jumlah yang umumnya tuh lebih rendah dibandingkan kopi. Jadi kandungan tersebut juga bisa membantu meningkatkan energi dan juga kewaspadaan tanpa memberikan efek stimulasi yang terlalu kuat bagi sebagian orang, pendengar. Namun di sini ada manfaat teh yang juga bisa dirasakan pada fungsi pikiran, kandungan L-teanin gitu ya dalam teh. Ini juga diketahui bisa membantu memberikan rasa rileks, kemudian meningkatkan fokus dan juga membantu mengurangi stres, pendengar. Namun manfaat tersebut juga akan lebih optimal apabila teh ini dikonsumsi tanpa tambahan gula secara berlebihan. Karena kabarnya teh tawar itu tuh bisa menjadi pilihan minuman sehari-hari yang lebih sehat karena tidak menambahkan asupan gula tambahan, pendengar. Jadi untuk mendapatkan manfaat secara optimal, konsumsi teh dapat dilakukan secara wajar, jadi sekitar 2 hingga 3 cangkir per hari dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing kita, kebutuhan pribadi gitu ya. Jadi dengan kandungan senyawa bioaktif dan juga antioksidannya, minum teh tawar setiap hari ini bisa menjadi salah satu bagian dari pola hidup sehat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus juga mendukung kesehatan pikiran, pendengar. Oke, peringkat itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda gitu ya. Teh tawar kaya antioksidan, kabarnya baik untuk jantung dan juga bisa membuat kita lebih fokus gitu ya. Dan informasi ini pun juga pendengar bisa Anda kutip di hari ini, bisa Anda baca juga di portal berita kami di rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: terjadi penambahan 8.200.
1: Ini corona kapan kelarnya sih?
2: Iya nih, malah makin mengkhawatirkan.
3: Kalau kakak nggak takut sama corona, karena kakak punya jurus tangkal corona.
4: Hah? Lihat deh, Ma.
1: Jatuh. Bukan begitu jurus menangkal corona. Jurus tangkal corona itu dengan imun aman iman.
3: Imun aman iman.
1: Kita harus jaga imun dengan cukup istirahat dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Kita juga harus tetap aman dengan menerapkan disiplin 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir, harus menjaga iman dengan selalu berdoa dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita.
2: Kalau jurus tangkal doyan belanja, ada nggak, Ma?
1: Ih, Papa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi ada Sean Filan dengan About You, dan semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat ya. Dan saat lagi kita jelang Warta Berita Daerah siang hari ini pendengar di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026.
1: Dan kami juga bersyukur bahwa di tengah musim kemarau ini, tetapi petani tetap semangat untuk menanam padi demi ketahanan pangan.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Yalin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan beras SPHP guna menopang peredaran beras daerah yang mengalami kenaikan harga.
2: Kondisi harga beras di pasaran yang cenderung stagnan atau bahkan bergerak naik ketimbang turun menyebabkan pemerintah menambah pasokan beras SPHP, stabilisasi pasokan, dan harga pangan. Ukurannya dalam kemasan 5 kg menjadikan beras dari bulog tersebut lebih fleksibel di masyarakat serta meminimalkan penimbunan. Saat harga beras cenderung naik untuk premium dan medium, beras SPHP berfungsi melakukan stabilisasi karena juga cita rasanya cukup memuaskan. Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Utara Reza Dotulong kepada RRI mengatakan, Pemprov dan Bulog selalu bekerja sama untuk memasuk beras SPHP ketika dibutuhkan.
3: Mengingat kita juga harus menjaga kestabilan harga beras sehingga pemerintah berupaya dengan adanya beras SPHP, kita punya beras untuk pengendalian harga pangan ya. Nah, ini akan menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
2: Bahan pokok bapuk beras pada tahun 2026 ini sulit untuk turun harganya, terutama premium karena telah berada di level Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilo. Demikian pula beras jenis menengah yang justru menyasar masyarakat juga mengalami kenaikan, sehingga pemerintah sulut menambah pasokan beras SPHP. Audi Kandores melaporkan.
0: Stok beras di gudang Perum Bulog Drive di sini di Sulawesi Utara Gorontalo kabarnya masih mencukupi.
4: Musim kemarau kering dan berkepanjangan berdasarkan prediksi dari BMKG menjadi perhatian serius dari Perum Bulog Divres Sulut Gorontalo, Sulut Go. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Divres Sulut Go, Ermin Tora mengatakan saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog masih mencukupi. Mengantisipasi kenaikan harga beras dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan beras, pihaknya melakukan pendistribusian beras SPHP ke pasar lokal maupun retail modern, serta gencar melakukan gerakan pangan murah.
5: Saat ini stok beras yang ada di Bulog sekitar ada 13 ribuan ton dan kita masih akan masuk lagi baik dari penyebaran stok antar Bulog. Antar Bulog itu masih ada sekitar 30 ribu ton lagi yang nanti akan masuk penyebaran stok antar Bulog dan kita juga masih ada terus melakukan penyerapan pengadaan lokal. Masih akan tambahan lagi mungkin sekitar 300 ton. Itu dari sisi stok beras. Kita kondisi cukup. Terus kemudian dalam rangka menjaga stabilitas harga pasokan dan harga pangan khususnya beras di masyarakat maupun di pasar, saat ini kami terus melakukan penyaluran beras SPHP di pasar tradisional, pasar rakyat maupun retail modern dan kami juga koordinasi dengan Pemprov, Pemda Kabupaten Kota, dinas terkait, kemudian juga dengan TNI dan Polri itu melakukan gerakan pangan murah.
4: Tidak hanya itu, Perum Bulog di Fresulutgo dalam waktu dekat ini akan menyalurkan bantuan beras pemerintah untuk periode 3 bulan kepada masyarakat atau penerima manfaat. Per bulan mereka akan mendapatkan 10 kg beras. Roy Pesak melaporkan.
0: Mengangkat potensi kopi lokal, Bank Indonesia Sulawesi Utara siap menggelar Urban Digiverse 2026.
6: Bank Indonesia Sulawesi Utara, BSulut, melaksanakan Urban Digiverse

0: S tahun 2006 mulai 12 hingga 16 Agustus 2006 dengan menghadirkan konsep yang lebih kuat dan terintegrasi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah kolaborasi Urban DJ Fest dengan Sulut Coffee Fest. Kepala BI Sulut Joko Supratikto menjelaskan, pihaknya menghadirkan ruang promosi bagi UMKM, wastra, kuliner, dan ekonomi kreatif, tapi juga secara khusus mengangkat kopi Sulawesi Utara sebagai wajah baru ekonomi kreatif Sulawesi Utara yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui tema Rupa Rasa Kawanua Meracik Tradisi Menyeduh Inovasi, BI Sulut ingin menghadirkan pengalaman yang menghubungkan kekayaan budaya dengan inovasi. BI Sulut juga ingin menunjukkan kopi tidak hanya dilihat sebagai komoditas yang dikonsumsi, tapi juga sebagai bagian dari ekosistem dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai pihak seperti petani, pelaku UMKM, hingga sektor pariwisata.
1: Jadi Urban Digi Fest ini memang itu adalah bagaimana kita mempertemukan potensi unggulan di Sulawesi Utara, gitu ya. Mulai dari UMKM-nya sendiri, budaya, kemudian juga kreativitas lokal, gitu ya. Sehingga perkembangan ekonomi dan ekosistem digital ini semakin tertata di Sulawesi Utara. Perkembangan ekonomi, kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi atau PDRB, kan kita masih banyak yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Salah satunya adalah kopi, gitu ya. Oleh karena itu kita masuk juga ke kopi. Tetapi kita juga ingin mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, yaitu adalah dengan ekonomi kreatif. Kalau kita bicara tentang kopi, itu bisa dipanjang sebagai dua hal. Satu adalah terkait dia dengan komoditasnya. Kopi itu sebagai komoditas, tetapi di dalamnya juga ada ekonomi kreatifnya, industri kreatifnya, yaitu apa? Baristanya bisa, kedai kopinya.
0: Joko Supratikto berharap Urban Digi Fest 2026 tidak hanya ramai pada saat acara berlangsung, tetapi juga dapat menghasilkan peluang usaha baru, memperluas pasar dan pembiayaan, meningkatkan transaksi UMKM, serta semakin memperkuat positioning produk unggulan Sulawesi Utara sebagai bagian dari ekonomi kreatif dan pariwisata daerah di tingkat yang lebih tinggi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Guna peningkatan ekonomi petani serta ketahanan pangan nasional, petani di Kecamatan Dimembe optimalkan program modernisasi pertanian.
3: Gerakan tanam padi di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara terus digalakkan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Camat Dimembe Anjedenga mengatakan meski di tengah dampak fenomena El Nino, namun para petani di wilayahnya masih bisa mengelola lahan, bahkan dengan menggunakan sejumlah teknologi terbaru, diantaranya program Rumsider atau tanam padi tanpa disemai.
4: Tujuan ini tentunya sebagai pemerintah berupaya untuk menciptakan teknologi agar dapat membantu masyarakat dengan pengeluaran yang kecil tetapi dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami juga bersyukur bahwa di tengah musim kemarau ini tetapi petani tetap semangat untuk menanam padi demi ketahanan pangan.
3: Program ini melibatkan pemerintah desa, dinas pertanian, serta dukungan teknologi modernisasi pertanian seperti uji coba metode tanam baru yang pada intinya akan bermuara pada peningkatan perekonomian petani. Diana Masih melaporkan.
2: Penganiayaan tak hanya sebabkan luka fisik, jaksa himbau masyarakat hindari tindakan yang berdampak pada ekonomi dan mental.
5: Jaksa Fungsional Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut di Beo, Rais Fajar mengatakan penganiayaan tidak hanya berdampak pada luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak ekonomi dan mental bagi korban. Menurut Rais, tindakan penganiayaan memiliki konsekuensi panjang, baik dari korban maupun pelaku. Korban dapat mengalami trauma dan gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sementara pelaku harus menghadapi proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6: Penganiayaan ini awalnya bisa hanya dikarenakan emosi sesaat yang nantinya akan berkonsekuensi panjang, entah dari pihak korban yang akan mendapatkan perawatan medis, lalu pada perawatan psikis, psikologikal, dan dari pihak pelaku yang tentunya akan menghadapi proses hukum.
5: Mengimbau masyarakat agar dapat mengendalikan diri dan menghindari tindakan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum, termasuk penganiayaan. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat menyelesaikan setiap persoalan secara baik dan mengedepankan komunikasi serta penyelesaian secara damai sehingga tidak berujung pada tindak pidana yang merugikan semua pihak. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Tahun 2027, program BSPS telah dirubah menjadi program bedah rumah sesuai keputusan Menteri Nomor 6 tahun 2026 guna memaksimalkan program Presiden Prabowo 3 juta rumah.
7: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa, Daud Sonrombon, selesai menjadi narasumber pada rapat koordinasi rakor tingkat Kecamatan Tompaso di Desa Tember, tepatnya di kediaman hukum tua Teddy Momongan, mengatakan, sekarang ini Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah mengeluarkan surat keputusan Menteri Nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah, yang dahulunya sampai tahun 2026 ini masih menggunakan program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dan di tahun ini, produk hukum tersebut telah disempurnakan terkait program Presiden Prabowo, penanganan 3 juta rumah. Dengan program bedah rumah yang akan diterapkan mulai tahun 2027, maka ada penyederhanaan menjadi 10 tahapan persyaratan. Dari sebelumnya BSPS 22 tahapan persyaratan.
8: Status masyarakat yang memang dibatasi dengan DTSN desil 1 sampai dengan 4 dengan adanya keputusan Menteri BKP nomor 6 tahun 2026 itu bisa menjangkau semua warga masyarakat yang memang bangunan rumahnya sudah dikategorikan tidak layak.
7: Kabupaten Minahasa menurut data rumah yang tidak layak huni kurang lebih 9 ribuan di akhir tahun 2024. Dan ini bisa saja bertambah menurut Kadis Perki Minahasa, Daud Sonrombon. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPA RI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak.
3: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas layanan perlindungan anak bagi tenaga layanan UPTD PPA di Sulawesi Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga layanan agar mampu memberikan pendampingan yang tepat sejak korban pertama kali melaporkan kasus kekerasan. JF Perencana Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA, Dianawati Lasmindar mengatakan, UPTD PPA memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan yang paling dekat dengan korban.
9: Tentu penting mengapa SDM ini harus penting dikuatkan dari bagaimana mereka nanti penerimaan awal saat menerima kasus. Karena begitu mungkin terima korban yang nangis-nangis, mereka harus apa first step-nya. Setelah itu mungkin rujukan seperti apa. Nah, mengapa menjadi penting agar SDM ini mereka tahu alurnya seperti apa yang harus dilakukan. Sehingga, karena pasti gini, padahal kita punya masalah langkah awal atau penerimaan yang awal diterima oleh korban itu adalah langkah untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi,
3: Dianawati menambahkan, tenaga layanan tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga kepedulian dan empati dalam menghadapi korban. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara, Tineke Adam mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga layanan harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan. Menurutnya, keterbatasan tenaga profesional masih menjadi tantangan dalam memberikan pendampingan kepada korban.
10: Untuk tenaga layanan memang sangat-sangat penting, karena di awal kejadian, tapi ini sebenarnya kita tinggal di penanganan. Yang sebenarnya terpenting itu sebelum terjadi sebenarnya harus ada antisipasi dan tindakan pencegahan. Tetapi setelah penanganan, ini tenaga-tenaga layanan yang ada di UPT, seperti kami di provinsi memang masih sangat terbatas. Kami masih memerlukan beberapa tenaga, seperti tenaga psikolog. Itu masih kurang. terus tokoh-tokoh agama.
3: Berdasarkan data DP3AD Sulawesi Utara, tercatat 101 kasus dengan 133 korban yang terdiri atas 40 korban perempuan dan 93 korban anak. Tineke menegaskan penanganan kasus tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, psikolog, tokoh agama, sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat dinilai penting dalam memperkuat perlindungan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, Kepala UPTD PPA Sulawesi Utara Marcel Silo mengajak masyarakat segera melaporkan apabila mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11: Korban perempuan dan anak bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Tikala, Kota Manado, tetapi juga ada di UPTD di setiap kabupaten kota itu sudah hampir semuanya sudah terbentuk. Nah, kemudian kanal yang kedua yang tidak langsung itu bisa secara online. Jadi kami membuka kanal aduan Sapa Call Center Sapa 129 yang merupakan itu juga milik kementerian, tetapi itu sistemnya lebih rujukan dan pelimpahan. Nah, jadi ketika ada yang melapor akan ditindaklanjuti, karena dalam fungsi layanan UPTD PPA selain menerima pengaduan, kami juga melakukan penjangkauan bersama dengan tim, dan juga kami berkoordinasi dengan petugas APH jika ada kedaruratan.
3: UPTD PPA Sulawesi Utara juga menyediakan rumah penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dalam kondisi darurat. Masyarakat dihimbau tidak ragu melaporkan kasus kekerasan karena kecepatan pelaporan sangat penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan layanan sesuai kebutuhannya. Diana Masih, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Evaluasi pelaksanaan CKG di Puskesmas Tikala Baru menemukan gangguan penglihatan dan masalah kesehatan gigi serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah.
12: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru Kota Manado selama semester pertama tahun 2026 menemukan gangguan penglihatan dan masalah kesehatan gigi serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah. Kepala Puskesmas Tikala Baru Rosalin Kawengian mengungkapkan hingga semester pertama tahun 2026 pelaksanaan CKG telah memenuhi target pemerintah yakni mencapai 5% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas.
13: Kalau untuk CKG anak sekolah itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan satu semester, temuan kasus yang banyak itu lebih ke arah fungsi indera. Indera apa? Yang pertama mata terutama, karena mungkin penggunaan ini gadget yang terlalu panjang, itu time screen-nya terlalu panjang. Kemudian masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian, karena dua kasus tadi yang banyak kami temukan.
12: Pihaknya pun akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan mengarahkan peserta yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhannya. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: TNI Angkatan Darat menunjukkan komitmennya dalam membangun wilayah perbatasan melalui program karya bakti skala besar tahun 2026. TNI Angkatan Darat bahu-membahu bersama warga Kabupaten Kepulauan Talaut untuk membangun infrastruktur hingga penguatan ekonomi lokal.
14: Semangat, gotong royong dan kemenunggalan TNI bersama rakyat terus membara di ujung utara NKRI. Melalui karya bakti skala besar tahun 2006, prajurit TNI Angkatan Darat bersama warga Kepulauan Talaut sibuk menuntaskan berbagai proyek pembangunan. Mulai dari revitalisasi sekolah, pembangunan jembatan, pembuatan jaringan mikrohidro, hingga program pemberdayaan masyarakat semuanya dikerjakan secara bahu-membahu. Meski dihadapkan pada tantangan geografis wilayah kepulauan, hal ini tak menyurutkan semangat para prajurit. Dalam dialog RRI Talaut, Kasdim 1312 Talaut, Kapten Infantri Yovano Mamangke menegaskan, keterlibatan aktif masyarakat adalah salah satu kunci agar hasil pembangunan dapat bermanfaat jangka panjang.
15: Ada harapan-harapan dari kami. Harapannya agar sasaran yang kita bangun, yang kita sudah bangun, RTLH, sumur bor, itu dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat yang penerima manfaat. Jadi harapan kami ketika kita sudah bangun, ketika kita sudah menyerahkan, dapat dijaga dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan saya minta kepada masyarakat mungkin boleh berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun bahkan pemerintah kabupaten untuk bagaimana caranya sasaran-sasaran yang kita sudah bangun itu berkesinambungan, dijaga dengan baik.
14: Karya bakti skala besar ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah keterbatasan, kebersamaan TNI dan rakyat menjadi modal utama mendorong kemajuan daerah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Sulawesi Utara melalui penata penanggulangan ahli muda BPBD Dani Repi menghimbau agar masyarakat untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan terjadinya bencana.
16: Musim kemarau, masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran dan berkurangnya debit air dalam tanah. Dengan kondisi cuaca panas saat ini, BPBD Sulut melalui penata penanggulangan aklim muda BPBD Sulut, Dani Repi menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan terjadinya bencana. Selain itu, Dani Repi juga ingatkan masyarakat untuk tidak sembarang membakar lahan, terlebih di daerah yang banyak tumbuhan alang-alang.
17: Karena kondisi sekarang dianjurkan kepada seluruh masyarakat tidak membakar lahan, karena kondisi musim panas memungkinkan terjadi kebakaran ketika kita tidak lebih berhati-hati. Karena potensi kebakaran juga tinggi saat musim kemarau begini, terutama di daerah-daerah pegunungan yang sifatnya tumbuhan beralang-alang.
16: Musim kemarau perlu diantisipasi oleh masyarakat dan tentunya menjadi perhatian serius pemerintah jika terjadi bencana seperti kebakaran lahan atau hutan. Calvin Wisang melaporkan.
2: IMI Sulut klarifikasi mendapatkan izin kegiatan otomotif. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Berti Lumempau SH sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi.
18: Berti Lumempau, kapasitas di IMI Sulawesi Utara sebagai apa ini?
19: Baik, guys, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi.
18: Iya.
19: Terkait dengan tragedi atau peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Kota Mobagu, saya dipercayakan oleh pimpinan, oleh Ketua Pemprov IMI Sulut untuk mewakili ya.
18: Iya.
19: Diwakilkan untuk ada membuat semacam ada tim, kita membuat tim. Kebetulan saya juga ketua tim investigasi dalam persoalan ini. Jadi bentuk peranan kita juga menyikapi terkait tragedi atau peristiwa yang terjadi di Bagu itu dari internal sendiri membuat tim investigasi itu karena berdasarkan petunjuk juga dari PP ini pusat yang di Jakarta.
18: Oke, tim investigasi ini seperti apa?
19: Jadi tim investigasi ini kita akan menginvestigasi, memeriksa, bahkan mengambil keterangan khususnya pihak-pihak yang ada di dalam tim sendiri yang menjadi katakanlah menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba, bahkan sampai pembalapnya dan mungkin pihak-pihak lainnya yang bisa kita ambil keterangan.
18: Iya.
19: Yang berhubungan berkepentingan dengan kegiatan yang terjadi baru-baru ini.
18: Iya.
19: Tapi kemudian saya juga mau sampaikan bahwa ini bukan bagian daripada kita mau menghalangi ya. Justru dengan tim ini kita justru akan memberikan dukungan. Mungkin juga bisa saja hasil dari tim ini bisa menjadi referensi nanti.
18: Iya, iya, iya.
19: Kepada aparat penegak hukum.
18: Iya, ke depan ya. Nah, kalau ada tim investigasi, apakah sudah ada hasil dari investigasi tersebut?
19: Tadi barusan kita ambil keterangan ya, beberapa pihak yang kebetulan juga pihak itu juga sudah diambil keterangan di Polres Kota Mobagu. Tadi malam kemarin, sehingga kami juga sudah mengambil beberapa keterangan terkait ya masing-masing tugas dan kewenangan. Karena ketika ada perlombaan seperti ini kan tentunya ada surat semacam rekomendasi, bahkan surat tugas bagi pengurus IMI yang punya lisensi ya. Yang punya lisensi sehingga dia punya kewenangan untuk menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba.
18: Iya, iya. Mungkin dari investigasi ini mungkin ada bisa disampaikan apa saja yang diinvestigasi ini?
19: Ya pertama tentunya menyangkut tugas-tugas ya, tugas-tugas. Contoh, kan kita acuannya kepada peraturan nasional kendaraan bermotor (PNOKB). Jadi acuannya kita di situ. Dengan juga kita acuan kepada peraturan Gatres yang tahun 2020. Jadi kita ingin tahu sejauh mana peranan atau tugas itu apa sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak.
18: Ya.
19: Jadi contoh pimpinan lomba itu apa tugas dan kewenangannya, pengawas lomba seperti apa, itu seperti ini. Masih di lingkup internal dulu.
18: Iya, iya.
19: Nah, nanti pengembangannya bisa juga kita mau apa mengambil keterangan ke pihak-pihak yang mungkin ada hubungannya dengan peristiwa atau tragedi.
18: Iya. Ini mengambil investigasi karena ada kejadian. Nah, kenapa investigasi sebelum kejadian atau saat akan melakukan kegiatan tidak ada investigasi atau tidak ada turun lapangan, mungkin bisa dijelaskan Pak Berdi.
19: Baik ini, jadi saya mau menyampaikan tahapannya ya. Tahapannya, apa sih kewenangan organisasi ini? Ini adalah organisasi otomotif yang diakui oleh pemerintah dan mempunyai semacam legal standing, kedudukan untuk setiap ada kegiatan-kegiatan perlombaan kendaraan bermotor itu harus mendapat rekomendasi. Nah, rekomendasi ini juga tujuannya bagian dari salah satu syarat untuk pihak kepolisian mengeluarkan izin. Jadi itu, seperti itu. Sehingga tahapannya ketika ada contoh penyelenggara, organisasi, klub, otomotif yang akan mengadakan satu event ya, kendaraan bermotor, apakah itu roda 2 maupun roda 4, itu dia harus meminta rekomendasi, bermohon.
18: Yeah.
19: Membuat surat permohonan rekomendasi dari IMI, IMI Sulut dalam hal ini. Nah, namun dalam membuat rekomendasi ini, kita juga punya salah persyaratan. Jadi tidak segampang ketika ada permohonan, kita juga ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara atau panitia pelaksana kegiatan event, apakah itu roda 2 maupun roda 4. Contoh salah satu adalah kita harus tahu lokasinya. Tahu lokasinya di mana. Dan itu ketika tahu ada lokasinya ada, itu ada tim, ada penugasan dari tim yang akan survei, menilai kelayakan. Jadi lokasi ini diajukan oleh penyelenggara atau panitia. Apakah itu lokasi itu diajukan ada 3 lokasi ataupun 1 lokasi, itu tergantung penyelenggara. Nah, informasi yang kita dapat ada 3 lokasi yang diajukan oleh penyelenggara. Tapi ketika disurvei hanya 1 yang dianggap layak. Nah, tapi dalam survei itu dianggap layak, ada catatan-catatan yang kita berikan kepada penyelenggara untuk disiapkan catatan-catatan itu menyangkut keselamatan.
2: Sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini sebelum

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Silakan untuk Anda, kita segera mulaikan untuk 100% Indonesia untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu 12 Agustus 2026. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di 082195835080. Sementara untuk ya cuaca hari ini masih seperti kemarin-kemarin ya, di fenomena El Nino yang cenderung kering dan panas ya. Jadi semuanya tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
2: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana ini?
3: Di Makalisung.
2: Iya, oke. Gimana kabar-kabar dari Makalisung?
3: Kalau dari Makalisung ya, aman-aman. Depan kayak aduh memang boleh bilang.
2: Iya, oke, panas sekali ya. Oke, iya. Oke, Ibu El, silakan.
3: Ya, salam pertama tentunya yang spesial buat Ibu Ike. Selamat ya, sore, salam sehat, ya, sukses, sejahtera, damai, selamat ya, dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama Tuhan. Ya. Di rumah salam sehat selalu, amin. Lanjut juga spesial yang ada di Manado, di sana ada Vina, salam sehat, salam sayang. Ibu Ipin juga yang ada di Pal 4 bersama anak-anak cucu, salam juga salam sayang, sehat selalu. Yang ketiga ada Ibu Anggraini di Tarirang, salam salam sehat. Ibu Ike, makasih.
2: Iya, oke. Oke, ya, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Oke, di belakangnya Ibu Els, silakan 082195835080. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung ya. Oke, di putaran ini silakan untuk 100% Indonesia di hari ini ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo. Iya, halo. Ya, halo. Oke, ya, kayaknya terputus ya. Ya, halo. Ya, halo, selamat sore. Oke, ya. Sayang sekali ya. Oke, ya. Terputus. Oke. Silakan sekali lagi di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore. Iya. Indonesia
2: ya,
3: banget.
2: Oke, okay. Dengan siapa, di mana ini?
3: Yang punya Buna Ken.
2: Yang punya Buna. Iya. Oke. Okay. Silakan, gimana kabar-kabarnya Buna Ken?
3: Kabar-kabar cuaca masih sama di Manado, panas.
2: Iya.
3: Masih sama di Manado.
2: Oke. Okay.
3: Masih panas.
2: Iya, silakan.
3: Salam pertama buat Ibu Ike. Ya. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Yang terbaik buat Ibu Ike di keluarga.
2: Okay.
3: Lanjut, tiga orang spesial. Yang pertama ada Bung Benny Jo yang ada di Bolmut. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Dan kedua ada
4: Wempi di Woluan, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara, salam sehat. Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
2: Terima kasih Ibu Haryati ya yang punya Buna Ken. Asik. Oke, ya semoga semuanya lancar-lancar saja ya. Walaupun kondisinya panas ya, tapi sepertinya ada adem-adem sedikit untuk saat ini ya. Oke, mudah-mudahan saja bukan karena awan ya yang gelap, tetapi ya tanda-tanda mau hujan. Semua itu harapan kita ya, biar sedikit adem ya. Oke, silakan untuk Anda di 082195835008 satu orang penelpon lagi ya. Dan untuk Pak Boots yang katanya lagi monitor di Jeju, Korea Selatan ya. Yang pasti dari Pak Boots ya, biasanya Boots Matungkas ini, Pak Boots Jeju, Korea Selatan. Untuk semua pendengar, salam hangat dari Jeju, Korea Selatan ya. Pak Boots, ya sudah informasinya sudah disampaikan. Dan salam juga dari semua yang ada di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 selamat sore. Halo.
5: Pro 1, selamat sore, Mbak Ike.
2: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Ike yang berada di Politeknik sekarang.
2: Iya, lagi di Politeknik ya. Silakan Ibu Ike.
5: Ya, mau salam pertama-tama buat Ike. Ya. Terima kasih banyak. Terima itu Ibu Ike ke telepon.
2: Iya.
5: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
2: Iya.
5: Ya, mau kirim 3 orang spesial. Pertama buat Ibu Natalia yang berada di

juga Ibu Nike ya. Oke. Dan ya kurang lebih beberapa jam yang lalu atau 3 jam yang lalu informasi kebakaran alang-alang yang berdekatan dengan rumah warga di Kairagi ya. Jadi untuk Anda tetap mewaspadai, jangan sampai ya bakar-bakar ya, no bakar-bakar istilahnya. Jangan bakar-bakar sampah sembarangan, apalagi membakar lahan atau juga membuang puntung rokok secara sembarangan ya di musim seperti ini. Oke, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ke lagu dulu baru saya kembali untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Iya, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi setelah dua lagu tadi ya. Saya hadir kembali untuk Anda untuk putaran selanjutnya, oke? Okay? Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Bu Natalia di Palu,
0: oh, iya.
1: Mbak
0: Ika. Ibu Natalia di Palu. Kayak
1: Mbak Ika,
0: gimana?
1: Kayaknya WA lagi cuacanya iya. Panas, Mbak Ika.
0: Oh iya, memang lagi panas tapi
1: Iya, panas banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ika, iya. Kalau WA-nya kayak ada gangguan ya?
0: Iya, mungkin ya. Kayaknya jaringan ya. Iya.
1: Iya, enggak apa-apa. Iya.
0: Iya, oke, silakan.
1: Iya,
0: oke.
1: Yang pertama ada Ibu Nike tadi ya, makasih salamnya. Terus yang kedua ada Ibu Ros juga yang di Lelem.
0: Iya.
1: Makasih salamnya Ibu Ros dari malam. Terus yang ketiga ada Ibu Rina yang ahli tata Arandua. Selamat siang juga ya, selamat sore.
0: Iya.
1: Selamat beristirahat, kalau lagi beristirahat ya. Kalau lagi beraktivitas, selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Mbak Ika tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terbaik buat Mbak Ika.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore Ibu Natalia yang ada di Palu ya. Oke, di belakangnya Ibu Natalia, silakan 082195835080. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, iya. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Iya, oke. Ibu Esther Lita, Girian. Girian seperti apa Ibu Esther Lita? Ya, kabar-kabarnya seperti
2: panas.
0: Apa? Masih panas ya. Oke. Silakan Ibu Esther Lita.
2: Oke, ya. Salam Jo.
0: Baik. Ya. Ya.
2: Tetap semangat.
0: Iya, oke.
2: Okay. Tetap bahagia dan diberkati.
0: Iya, amin.
2: Bersama keluarga.
0: Iya.
2: Lanjut menyapa ada Ibu Ros.
0: Iya.
2: Ada. Yang kedua ada Prof. Pak Sony Alexander. Yang ada di Tata Arandua, Tondano. Dan ketiga ada Ibu Aurina juga.
0: Iya.
2: Mbak Ika, selamat melanjutkan tugas, semangat.
0: Oke, iya, oke, tetap semangat juga ya Ibu Esther Lita yang ada di Girian yang masih panas juga ya. Semua tetap mengharapkan datangnya hujan, tetapi menurut informasi dari BMKG nanti Oktober katanya ya, jadi tetap terus mewaspadai kondisi yang ada. No bakar-bakar ya, oke. Okay? Jangan bakar sampah sembarangan di jalan atau juga di mana saja, apalagi membakar lahan, dan juga jangan membuang puntung rokok sembarangan ya. Karena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena saat ini musim kering. Oke, okay, silakan untuk Anda Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat sore. Oke. Okay. Ya, kita ke lagu dulu. Ya, ada Geisha dengan Sementara Sendiri. Kemudian ada The Massive, Kau Yang Kusayang. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Oke, di 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung lagi di 100% Indonesia. Sementara waktu di studio kami pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan. Pro 1, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Vina di Kanaan.
0: Oke, ya, Vina di Kanaan. Oke, Vina, silakan.
1: Iya. Nanggalnya mau salam buat Kak Ika ya. Selamat buat tugas. Tuhan selalu melindungi Kak Ika sekeluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Nanggalnya mau salam nomor 8 kali.
0: Iya.
1: Bunga semakin itu. Salam panggilan Vina. Keluar buat ilmu isim Yopompat, bersama keluarga juga, dalam sehat. Yang ketiga, buat kasihan lagi di Allah, dalam sehat.
0: Oke, terima kasih Vina, selamat sore. Oke, di belakangnya Vina, silakan 082195835080. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya. Oke. Iya, silakan manfaatkan waktu dan kesempatan untuk siang hari ini. Oke, saya jumpai yang ada di Pulau Bentenan ya, di peternakan kanan di kampus Kleak. Selamat sore untuk yang ada di sana yang mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ada di Kios Rama. Selamat sore untuk Ko Ferry, ada Ci Deti juga, ada Ko Andre, ada Ko Dede ya, Calvin, ada Ko Tesar juga. Semoga usahanya lancar hari ini, keluarga Ratu Elama Muaya yang ada di kampus, terus yang ada di seputarannya ada untuk Kios Excel ya, Tante Rita, ada Pak Boy, keluarga Punu Rotin Sulu, selamat sore. Dan juga untuk keluarga Kapele Selogia yang ada di Kios Saitun, ada Om, ada Pala, Pala Rudi, ada juga Ibu Uto, Tante Uto, ada Feren juga, ada semuanya yang ada ya, sambil mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi juga ya. Selamat sore yang ada di seputaran juga untuk keluarga Liando Mamuaya, untuk Bapak Dr. Landes Maxiliando SPD MPD, juga ada Ibu Meli, ada ada Christian juga, ada Mercy, ada Putri ya. Semua-semuanya selamat mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, selamat sore. Iya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Vero Tinggogoy di Pomoro. Ya.
0: Oke, Vero Tinggogoy di Pomoro. Silakan langsung saja, Vero.
2: Berapa orang, Bu?
0: Tiga orang, biasanya tiga orang. Oh, ya. Tiga. Silakan.
2: Oke, ya. Tentunya untuk Ibu Ike, terima kasih banyak ya, soal Kak Vero panggilan ini. Ya. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke.
2: Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat-sehat, sukses hari ini.
0: Oke.
2: Mau salam tiga spesial, ada Turun P. Sule yang ada di Tumpaan alias Franky, apa kabar? Mudah-mudahan ada sehat-sehat. Ada juga Turun P. Ibu Mona Lisa yang ada di Ternate, di Kelapa Pendek, apa kabar? Mudah-mudahan ada sehat-sehat. Dan yang terakhir ada Turun P. Ibu Esther Lita yang ada di Geria Tenggitu sana. Mudah-mudahan ada sehat-sehat. Kembali ke Ike. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore juga ya. Silakan satu lagi di belakangnya Vero ya. Oke, di 0821-9583-5080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya, ya, halo selamat sore. Selamat dengan sore, siapa di mana? Iya.
3: Dengan Ibu Anggrek ini, Ibu Ike, ya. Di Tareran.
0: Oke, Tareran seperti apa Ibu Anggrek ini?
3: Tareran orang Ibu Ike panas sekali.
0: Iya, panas ya. Oke. Okay. Ya.
3: Panas, Ibu Ike.
0: Oke, silakan. Oke. Kira-kira mau siapa?
3: Salam. Salam yang pertama buat Ibu Ike yang tugas. Selamat bertugas, Bu Ika. Tetap semangat.
0: Iya.
3: Biar panas kan, Bu Ika.
0: Iya.
3: Tetap semangat,
0: iya.
3: Salam sehat.
0: Harus,
3: dan salam sukses buat Bu Ika,
0: iya.
3: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Tentunya Bu Ika bersama dengan keluarga.
0: Iya.
3: Oke.
0: Oke,
3: okay, ke orang spesial.
0: Iya.
3: Ada Ibu Jane, Gair Madidi sama sore Ibu Jane. Tentunya bersama keluarga. Dan kedua, ada Ibu Kiki Wondal yang ada di Tondano. Dan ketiga ada Ibu Elsi Makalisung. Ibu Ike yang tugas,
0: yeah.
3: Terima kasih Ibu Ike. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, iya. Oke, terima kasih untuk yang sudah ikutan bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini. Oke, silakan untuk Anda satu lagi yang akan saya terima ya untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Oke, ya terima kasih yang pasti untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas. Tetap semangat untuk Anda ya. Saya hadirkan dulu lagunya Once Mekel, Abadi Untukmu dan Marcel, Belahan Jiwaku.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk 100% Indonesia. Dan waktu di studio kami pukul 15.36 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, ya silakan Pro 1, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, ya, selamat sore. Baik,
0: selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Aco.
0: Iya. Oke, Pak Aco, Bolmutnya kabar-kabarnya seperti apa?
1: Sama di Manado ini, baik.
0: Iya, oke, panas juga. Oke, silakan langsung Pak Aco.
1: Ya, tiga spesial. Salam pertama-tama ada Pak Junaid yang ada di Ambon. Selamat sore. Semoga ada sehat bersama keluarga di hari ini. Dan juga ada Nona Fika tadi yang baru lewat. Selamat sore juga. Semoga ada sama keluarga dalam keadaan sehat. Yang paling terakhir ada Tuan P. Bunda S yang ada lewat juga tadi. Salam dari Bolmut. Semoga saya bersama keluarga. Kembali ke IK. Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore, Pak Aco yang ada di Bolmut. Oke, di belakangnya Pak Aco, silakan di 082195835080. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung, silakan. Oke. Iya, masih ada waktu untuk Anda. Iya, kurang lebih 1-2 putaran lagi. Oke. Jadi untuk Anda manfaatkan waktu dan kesempatan hari ini untuk ikutan bergabung, silakan di 082195835080. Oke, ya silakan ya. Sementara informasi cuaca hari ini masih semuanya masih panas ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore. Ibu Ike Darsono Mamulia, 100% Indonesia. Ya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benny Jo Bolmut.
0: Oh, Bung Benny Jo Bolmut. Oke, masih sama ya seperti Pak Aco ya, untuk kondisi cuaca yang ada
2: sama,
0: di...
2: Oh, sama. Ya. Sama, panas berangin. Terinformasi Ike, 9200 baru mengudara. Sudah 4 hari baru sekarang mengudara.
0: Oh iya, sudah ya, jernih ya.
2: Sudah.
0: Oke, iya. Oke, silakan Pak Benny Jo, Bung Benny Jo, silakan.
2: Ada tentunya, sama-sama Ibu Ike Darsono Mamuaya yang tugas, sudah sangat ya, salam berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Kita menyapa orang Ado. Yang di Korea Selatan, tepatnya di mana itu Ibu Ke, Pak Boots?
0: Iya, di Jeju, Korea Selatan.
2: Jeju. Korea Selatan ya, Pak Boots. Salamnya ya, salam untuk keluarga yang ada di Korea sana. Salam sehat dari orang Bolmut tentunya. Orang mau tunggu oleh-oleh, Pak Boots, kan Korea punya. Kan Pak Boots, ya bagus ya, kan Pak Boots. Kedua, ada Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar Ibu Haryati, salam sehat. Dan yang ketiga ada Fiona di Perkamil. Buat Ibu Ike, makasih. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore, Bung Benny Jo. Ya, ini main di tingkat lokal ya. Oh ya, ada juga tingkat luar di Jeju, Korea Selatan. Oke, di 082195835080. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga suasana hari ini tetap menyenangkan ya untuk Anda. Dan kita ke lagu sebelum satu putaran lagi sebelum mengakhiri kebersamaan kita untuk perjalanan 100% Indonesia di edisi hari ini 12 Agustus 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut untuk putaran terakhir di 100% Indonesia sore hari ini ya. Oke, silakan Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan Pak siapa di mana ini?
1: Pak Junaidi,
0: Michael. Oke, Pak Junaidi. Seperti apa Ambon betul hari ini ya, Pak Junaidi?
1: Hari ini ya panas tapi ya ramai dalam kota.
0: Oh ya, panas tapi ramai. Oke. Okay. Iya. Ya. Sama Manado juga ya.
1: Iya. 17 Agustus ya. Jadi
0: Sudah pada ramai
1: semua
0: ya.
1: Semua kegiatan.
0: Mm-mm. Ya. Iya. Oke, okay, Pak Junaidi silakan.
1: Ya. Antum baik, terima kasih banyak, semoga diberkati Tuhan.
0: Iya, amin.
1: Harapannya selamat berangkat juga.
0: Iya.
1: Semoga sukses ya.
0: Iya.
1: Bunda ada Fina di Kenaan, selamat sore Fina, dan harapan saya juga ya. Aco juga yang di Bolmu, selamat sore Bu Aco, semoga sehat-sehat ya.
0: Iya.
1: Ada kemudian ada siapa lagi? Oh, Ibu Anggra ini ya, di Tarirang, selamat sore dan harapan sehat. Terima kasih Bu Ike.
0: Iya. Oke, okay. Ya, terima kasih Pak Junaidi yang ada di Ambon. Selamat sore juga ya. Oke, okay. Di Ambon kabar dari Pak Junaidi masih tetap panas tapi sudah ramai dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka 17 Agustus 2026 ya. Oke, okay. Semua sudah pada ramai dengan berbagai acara-acara ya. Oke, okay. Silakan untuk Anda di belakang Pak Junaidi. Oke, tinggal 1-2 penelpon yang akan saya terima mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia hari ini di hari Kamis, ya, hari Rabu 12 Agustus 2026. Oke, ya, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1, selamat sore.
2: Halo. Selamat sore.
0: Iya.
2: Selamat sore Indonesia.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ipin, Mbak Ike di Palampa.
0: Oke, Ibu Ipin, silakan langsung.
2: Salam pertama buat orang Pemba Ike.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak sama Ibu Ipin di telepon. Salam
0: iya
2: sehat, salam kasih.
0: Mm-hmm.
2: Semoga diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Kirim tiga spesial. Mm-hmm. Ada orang Pebunda Els yang ada di Makalisung.
0: Iya.
2: Ada juga orang Pepa Aco yang ada di Bolmut. Yang terakhir ada orang Pe Ika yang ada di Kanaan.
0: Yeah.
2: Ika, itu juga
0: okay,
2: terima kasih. Selamat yeah sore, 100%
0: okay
2: Indonesia.
0: Yeah, terima kasih Ibu Ipin yang ada di Palempat. Merupakan penelpon yang terakhir di hari ini ya. Oke, okay, terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikutan bergabung bersama kami di 100% Indonesia di edisi hari ini. Tetap sukses untuk Anda dan pastikan di setiap acara ya, bukan di 100% Indonesia saja, tapi di setiap acara yang kami gelar, tetap Anda ikuti ya bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian ada Massive. Jangan menyerah ya. Oke, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Dan iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita mengangkat mengenai inflasi inflasi ya. Adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang secara perlahan menggerus daya beli uang. Untuk mencegah penurunan nilai aset, investasi sangat diperlukan agar imbal hasil yang didapatkan mampu melampaui tingkat inflasi tahunan sehingga nilai real kekayaan tetap bertambah. Agar investasi kebal terhadap gerusan inflasi, berikut adalah beberapa instrumen utama yang bisa menjadi pilihan. Seperti emas secara historis, logam mulia adalah safe haven dan lindungi nilai terbaik yang paling tahan terhadap lonjakan inflasi jangka panjang. Kemudian obligasi negara, instrumen seperti ORI, SR, dan SBR dijamin oleh negara dan memberikan kupon yang biasanya disesuaikan agar nilainya tetap berada di atas inflasi. Kemudian saham, investasi pada perusahaan besar atau sektor defensif seperti kebutuhan pokok memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan modal dan dividen yang secara historis mengalahkan inflasi. Nah, properti adalah nilai tanah dan bangunan cenderung naik seiring waktu dan dapat mengimbangi penurunan nilai uang akibat inflasi. Nah, perkara persatukan informasi dan inspirasi, saat ini waktu di studio kami pukul 16.20 menit waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan dulu lagunya Charity dengan Esokan Bahagia.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ya, pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian sebuah nomor lawas yang hadir untuk Anda dari Barsana dan uniknya dari seorang rock, penyanyi rock Indonesia, Nicky Astria. Mengapa harus jumpa ya? Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi yang mungkin saat ini sementara dalam perjalanan. Setelah selesai dengan tugas-tugas Anda atau masih saja disibukkan dengan berbagai tugas-tugas Anda ya. Oke, selamat sore, semoga apa yang Anda sementara usahakan sementara bisa selesai dengan baik. Ya, kita mengangkat mengenai investasi dan inflasi ya. Ya, pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi, seperti diinformasikan tadi bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam suatu perekonomian. Fenomena ini dapat mengikis daya beli aset dan investasi, membuat uang kehilangan nilai seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk memilih pilihan investasi yang dapat secara efektif melindungi aset dari efek mengikis inflasi. Nah, dalam lingkungan inflasi, menjaga nilai aset dan kekayaan menjadi prioritas utama. Investasi yang tepat dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi, membantu melindungi daya beli dan mempertahankan kekuatan ekonomi portofolio. Dengan memahami berbagai pilihan investasi yang tersedia, dapat mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan dan mengamankan masa depan finansial. Seperti opsi yang pertama, investasi emas. Emas telah lama dianggap sebagai tempat berlindung yang aman saat inflasi meningkat. Sebagai aset nyata, emas cenderung mempertahankan nilainya saat harga barang dan jasa lainnya naik. Ini karena pasokan emas terbatas dan permintaannya cenderung meningkat saat inflasi meningkat, menghasilkan kenaikan harga yang sesuai. Selain itu pendengar, emas juga dianggap sebagai perlindungan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan politik. Nah, dalam situasi krisis, investor cenderung mencari perlindungan dalam emas yang meningkatkan permintaan dan harganya. Sejarah telah membuktikan bahwa emas dapat mempertahankan nilai realnya selama periode inflasi yang tinggi, membuatnya pilihan investasi yang menarik bagi mereka yang ingin melindungi kekayaan mereka. Ya, kita masih lanjut sebentar ya. Ada lagu dari Denada bersama Iksan Tarore dengan lagunya Cinta Terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Kiku Kerindu Dia ya, sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini dan membawa kita ke posisi waktu pukul 16:41 waktu Indonesia Tengah. Ya, seperti yang saya informasikan tadi bahwa investasi selain emas ada juga opsi yang kedua adalah real estate ya. Investasi properti atau real estate tak dapat memberikan perlindungan yang solid terhadap inflasi. Nah, saat harga barang dan jasa naik, biaya sewa dan nilai properti cenderung mengikuti tren yang sama. Ini berarti investor properti dapat menyesuaikan sewa mereka sesuai inflasi, membantu mempertahankan arus pendapatan real. Selain itu, pendengar, properti dianggap sebagai aset nyata yang terbatas pasokannya yang dapat meningkatkan permintaan dan nilai saat inflasi meningkat. Meskipun ada resiko terkait dengan investasi properti, seperti biaya pemeliharaan dan perbaikan, properti telah terbukti sebagai lindung nilai inflasi yang efektif dalam jangka panjang. Nah, kemudian ada pilihan opsi yang ketiga, obligasi negara seperti surat utang negara, obligasi negara retail Indonesia atau ORI, sukuk retail atau SR, saving bond retail, dan sukuk negara tabungan dapat menjadi pilihan investasi yang memberikan perlindungan terhadap inflasi. Nah, obligasi negara cenderung aman karena didukung oleh pemerintah dan memiliki potensi imbal hasil yang stabil. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Manado sore hari ini, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita tinggalkan Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa. Dan kita akan jalan pada waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak.
2: Kami hadir untuk memastikan keselamatan, memberikan perlindungan, mendampingi menyemangati, dan mewujudkan pemulihan nyata bagi setiap perempuan dan anak.
3: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas layanan perlindungan anak bagi tenaga layanan UPTD PPA di Sulawesi Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya

0: mereka harus apa first step-nya, setelah itu mungkin rujukan seperti apa. Nah, mengapa menjadi penting agar SDM ini mereka tahu alurnya seperti apa yang harus dilakukan, sehingga karena pasti gini, padahal kita punya masalah, langkah awal atau perimana yang awal diterima oleh korban itu adalah langkah untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi,
1: Dianawati menambahkan, tenaga layanan tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga kepedulian dan empati dalam menghadapi korban. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara, Tineke Adam mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga layanan harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan. Menurutnya, keterbatasan tenaga profesional masih menjadi tantangan dalam memberikan pendampingan kepada korban.
2: Untuk tenaga layanan memang sangat-sangat penting, karena di awal kejadian, tapi ini sebenarnya kita tinggal di penanganan. Yang sebenarnya terpenting itu sebelum terjadi sebenarnya harus ada antisipasi dan tindakan pencegahan. Tetapi setelah penanganan, ini tenaga-tenaga layanan yang ada di UPT, seperti kami di provinsi memang masih sangat terbatas. Kami masih memerlukan beberapa tenaga, seperti tenaga psikolog, itu masih kurang. Terus tokoh-tokoh agama.
1: Berdasarkan data DP3AD Sulawesi Utara, tercatat 101 kasus dengan 133 korban yang terdiri atas 40 korban perempuan dan 93 korban anak. Tineke menegaskan penanganan kasus tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, psikolog, tokoh agama, sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat dinilai penting dalam memperkuat perlindungan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, Kepala UPTD PPA Sulawesi Utara Marcel Silo mengajak masyarakat segera melaporkan apabila mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat juga dapat menghubungi call center SAPA 129 pada nomor 021129 atau layanan WhatsApp UPTD PPA Sulawesi Utara di nomor 0851-5053-7400.
3: Korban perempuan dan anak bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Tikala, Kota Manado, tetapi juga ada di UPTD di setiap kabupaten kota itu sudah hampir semuanya sudah terbentuk. Nah, kemudian kanal yang kedua yang tidak langsung itu bisa secara online. Jadi kami membuka kanal aduan SAPA, call center SAPA 129 yang merupakan juga milik kementerian, tetapi itu sistemnya lebih rujukan dan pelimpahan. Nah, jadi ketika ada yang melapor akan ditindaklanjuti, karena dalam fungsi layanan UPTD PPA selain menerima pengaduan, kami juga melakukan penjangkauan bersama dengan tim, dan juga kami berkoordinasi dengan petugas APH jika ada kedaruratan seperti itu.
1: UPTD PPA Sulawesi Utara juga menyediakan rumah penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dalam kondisi darurat. Masyarakat dihimbau tidak ragu melaporkan kasus kekerasan karena kecepatan pelaporan sangat penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan layanan sesuai kebutuhannya. Diana Masi, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Upaya memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan terus dilakukan pemerintah melalui Sekolah Nasional Terintegrasi. Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu titik sekolah nasional terintegrasi dari 17 titik di Indonesia.
5: Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pendidikan yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Kehadiran sekolah ini diarahkan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah. Fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa sekolah tersebut dan sekolah di sekitarnya. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pelayanan Provinsi Gorontalo Kemendikdasmen Rudi Saifula mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari visi Sekolah Nasional Terintegrasi.
6: SNT ini, Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026, di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia. Yang pertama adalah SNT akan menjadi tempat fasilitator.

0: aktivitas kita tuh untuk pemerataan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Ponegolango. Kemudian SNT ini adalah akan menjadi pusat keunggulan, jadi tempat belajar anak-anak kita. Anak-anak baik itu anak-anak yang SNT itu sendiri dan juga anak-anak yang ada di sekitar SNT.
1: Kehadiran sekolah tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Ponegolango. Sekretaris Daerah Ponegolango Iwan Mustafa mengatakan keberadaan sekolah ini dapat memperkuat Ponegolango sebagai kawasan pendidikan. Dukungan pemerintah daerah juga diarahkan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur sekolah.
2: Pemerintah daerah dalam hal ini sangat berterima kasih karena ini akan terus memperkaya Kabupaten Ponegolango sebagai kawasan pendidikan. Jadi kemarin ada sekolah Garuda, hari ini sekolah nasional terintegrasi. Tentu pemerintah daerah akan berkomitmen mensupport ini. Memang kita sudah berbagi peran. Kemarin juga sudah berdiskusi dengan kepala BPMP bersama Pak Bupati terkait apa peran-peran Pemda.
1: Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponegolango bersama pihak terkait untuk memastikan kesiapan fasilitas. Sementara pihak sekolah juga menyiapkan konsep pembelajaran yang lebih luas dan terintegrasi. Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Ponegolango mengatakan pihaknya telah berupaya memperkuat kualitas pembelajaran yang ada di SNT 6 Ponegolango.
3: Kami kemarin itu juga melakukan benchmarking. Benchmarking itu seperti studi tiru kepada sekolah-sekolah terbaik di Indonesia, agar dapat memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah yang memberi layanan terbaik atau layanan internasional itu dapat kita tiru hal-hal baik tersebut di sekolah.
1: Pendekatan internasional menjadi bagian dari pengembangan layanan pendidikan di Sekolah Nasional Terintegrasi. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas bagi peserta didik di Ponegolango. Dari Gorontalo, Rehenda Tau melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
5: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro, Stanley Tikwalu, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
7: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
6: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
5: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga beras premium di pasar Melongwane mulai mengalami penurunan sejak pekan lalu.
8: Harga beras premium di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai menunjukkan tren penurunan. Idris, salah satu pedagang beras di pasar Melongwane, mengungkapkan bahwa harga beras premium seperti merek Dua Merpati sebelumnya sempat dijual Rp18.500 per kilogram, saat ini menjadi Rp17.500 per kilogramnya.
9: Sekarang Dua Merpati dia 20 kilo masih biasa. Orang
10: yang berapa dia?
9: 350.
10: Kalau sebelumnya dia berapa dia?
9: Sebelumnya dia 365.
10: 365.
9: sekarang saya turun sedikit dia.
10: Harus turun sedikit ya. Kalau yang 10 kilo, 5 kilo?
9: 10 kilo dia 185.
10: Daya beli masyarakat bagaimana?
9: Masih bertahan juga dia.
10: Masih normal.
9: Iya, normal. Ya.
10: Jadi cenderung turun harga beras ini.
9: Dia turun cuma turun 1.500.
8: Sementara dalam kemasan ukuran 20 kg, harga 2 merpati mencapai Rp365.000. Saat ini turun menjadi Rp350.000. Merek lain seperti Permata yang ukurannya 20 kg sebelumnya dijual Rp230.000. Saat ini turun menjadi Rp325.000. Dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ikedar Sono Mamuaya, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selanjutnya ya kami informasikan untuk Anda bahwa Adzan Maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada yang akan menjalankan sholat Maghrib. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Ada Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

Ya, pendengar dan kaum muslimin, muslimah di mana saja berada. Saat ini waktu di studio kami pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Pesan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam untuk Anda. Sudah masuk malam di pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Iken Rasuna Momoya, pasti tetap bersama Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah ada Asura dengan Cinta Yang Hilang, saya hadirkan Dr. Ox dengan Yang Terlupakan. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar yang sudah menikmati suasana istirahat Anda atau baru kembali dari tempat aktivitas Anda atau juga masih tetap menjalankan tugas-tugas Anda sampai sore hari ini, bahkan hingga malam hari nanti, tetap dengan stamina yang bagus ya untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda. Sukses selalu untuk Anda bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

Ya, pendengar Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Gio Lelaki dengan Bukan Milikku Lagi, dan membawa kita ke posisi waktu pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, BMKG Sulawesi Utara mengeluarkan peringatan ini gelombang tinggi untuk besok hari 13 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan 16 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebagai berikut, pada umumnya angin di Sulawesi Utara bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 25 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan utara Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara mengenai peringatan dini gelombang tinggi untuk 13 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki musim puncak musim kemarau, kebakaran masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Data Kementerian Kehutanan melalui Sipongi menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas karhutla mencapai 107.465,47 hektar, meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama di tahun 2025. Sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli tercatat 479 kejadian dengan luas terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki awal Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino yang diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung, masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya teknologi, pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting, tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata, deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diwujudkan dan diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten, tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekedar persoalan api, karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Dan RRI berpandangan keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah, luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga.
Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga menghimbau untuk Anda yang biasanya membakar sampah ya ataupun daun-daun kering. Hanya di pinggir jalan atau juga di tempat-tempat pemukiman ya. Seharusnya Anda tidak membakar ya secara sembarangan. Dan juga yang biasanya membakar lahan ya atau juga puntung rokok yang dilempar secara sembarangan karena saat ini rentan dan rawan terhadap kebakaran karena di fenomena El Nino ini di musim kering dan juga musim panas dan juga sudah sangat-sangat kering ya. Oke, jadi semuanya tetap menjaga lingkungan, menjaga di mana kita berada ya. Oke, dengan mengingat saat ini musim kemarau. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap di 94,5 dan 88,2 FM.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back! Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Nora dengan Cinta Sekali Saja. Sudah hadir untuk Anda suasana malam hari ini dan sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Sebelum kami hadirkan juga drama radio untuk Anda malam hari ini dengan judul Perubahan, persembahan dari RRI Surabaya. Ya, pendengar, pengurus daerah Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulawesi Utara membentuk tim investigasi internal untuk menelusuri tragedi maut dalam ajang Kejurna Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mubagu Championship 2026 yang menewaskan sejumlah penonton Minggu 9 Agustus 2026. Insiden terjadi di sirkuit non-permanen Jalan AP Mokoginta, Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Mubagu Utara. Sebuah mobil peserta kategori Free for All kehilangan kendali saat mendekati garis finish, kemudian oleng ke sisi kiri lintasan dan menghantam pembatas di dekat kerumunan penonton. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi sekaligus Kuasa Hukum Pengprov IMI Sulut, Berti Alan Lumempo, menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga. Berti menegaskan investigasi internal IMI Sulut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kepolisian. Sebaliknya, investigasi dilakukan untuk mengevaluasi seluruh mekanisme penyelenggaraan lomba, termasuk penerapan standar keselamatan. Lebih dari selusin aspek akan ditelusuri tim investigasi, mulai dari kelayakan lintasan, pemasangan barrier dan pagar pengaman, zona aman penonton hingga tugas dan kewenangan pimpinan serta pengawas perlombaan. Kesiapan tenaga medis dan jalur evakuasi juga akan menjadi bagian dari pemeriksaan. Menurut Berti, IMI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga kendaraan bermotor. Namun rekomendasi tersebut tidak diberikan secara otomatis. Penyelenggara terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah persyaratan termasuk terkait lokasi dan kelayakan lintasan. Dalam kasus ini disebutkan terdapat 3 lokasi yang diajukan penyelenggara. Setelah dilakukan survei, hanya 1 lokasi yang dinilai layak dengan sejumlah catatan terkait aspek keamanan. IMI Sulut juga memastikan dokumen terkait penggunaan lokasi serta rekomendasi dari instansi terkait menjadi bagian dari persyaratan sebelum rekomendasi perlombaan diterbitkan. Rekomendasi IMI kemudian menjadi salah satu persyaratan dalam proses perizinan kepolisian. Kini seluruh tahapan tersebut akan dievaluasi untuk memastikan apakah rekomendasi dan catatan keselamatan yang diberikan telah benar-benar dilaksanakan di lapangan. IMI Sulut juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi, termasuk foto dan video detik-detik kecelakaan yang dapat menambah trauma keluarga korban. Sementara kepada penyelenggara dan pihak-pihak yang terlibat, IMI meminta kepedulian terhadap para korban, termasuk mereka yang masih menjalani perawatan. Dan hasil investigasi internal IMI Sulut nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperketat standar keselamatan penyelenggaraan olahraga otomotif sekaligus mencegah tragedi serupa kembali terjadi. Dan saat ini pendengar, waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kami hadirkan ke ruangan Anda drama radio dengan judul Perubahan, persembahan RRI Surabaya. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja, ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Bu, ini uang untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek.

0: Bu Sari, Bu.
1: Pak RT. Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
1: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
1: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
2: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
1: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non-tunai ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
1: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
4: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nashwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Iya, pendengar persatukan hal informasi dan inspirasi demikian Unisyara dengan Kucari Jalan Terbaik. Waktu menunjukkan pukul 19:15 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda ya, pendengar persatukan hal informasi dan inspirasi yang sudah sejak awal bergabung bersama kami atau baru saja bergabung ya. Oke, selamat malam dan salam sehat untuk Anda. Juga salam bahagia dari Puncak Tikala Manado. Oke, ada lagu selanjutnya dari Chris Patti saya hadirkan untuk Anda. Telah menyesal. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 19.31 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen untuk umat Kristiani di mana saja berada. Ada sebuah kirim pujian mengawali kebersamaan kita malam hari ini, indah pada waktunya, dari Mita Talahatu. Kemudian Anda ikuti renungan untuk malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera, salam kasih dalam Tuhan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mita Talahatu dengan indah pada waktunya.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saya Pendeta Jeffrey Sengkoen, Penyuluh Agama Kristen Apolos Manado. Hari ini akan sharing firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat 39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, memberi pengharapan baru kami bagi kami, agar kami tetap setia mengiring Tuhan di tengah tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar setia Radio RRI Manado yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang memulai aktivitas hari ini dalam perjalanan di rumah, di tempat kerja, maupun di mana saja saudara berada, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua. Kita akan baca Alkitab kita, Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang boleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini saya kasih tema iman yang bertahan akan melihat pertolongan Tuhan. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Ada orang yang bergumul dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada orang yang berjuang dengan keadaan ekonominya. Ada orang yang sedang menunggu pekerjaan. Ada keluarga yang sedang menghadapi konflik. Bahkan ada orang yang mulai bertanya dalam hatinya, Tuhan, sampai kapan Engkau menolong aku? Seringkali masalah bukan hanya membuat tubuh kita lelah, Bapak Ibu, tetapi juga membuat iman kita melemah. Musuh terbesar orang percaya bukan hanya penderitaan, tetapi keinginan untuk menyerah. Karena itu, penulis surat Ibrani mengingatkan jemaat yang sedang menghadapi aniaya agar mereka tidak kehilangan keberanian. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-35 dari Ibrani pasal 10 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Perhatikan saudara, Tuhan tidak berkata bahwa hidup orang percaya akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa orang yang tetap percaya akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun hari ini, mari kita belajar untuk tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya iman kita bertahan, tetap bertahan, supaya kita tetap melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan membahas dalam 3 poin. Yang pertama, supaya kita tetap percaya, iman kita tetap bertahan dan kita tetap melihat pertolongan Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-35. Jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kata melepaskan berarti membuang, melepaskan dengan sengaja atau melemparkan sesuatu yang sangat berharga. Artinya iman bisa saja tidak hilang karena dicuri, tetapi bisa dibuang karena kecewa. Seringkali yang membuat seseorang meninggalkan Tuhan bukan karena Tuhan berubah, tetapi karena harapannya tidak segera dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan sedang bekerja di balik layar. Saudara, ketika doa belum dijawab, tetaplah percaya. Ketika keadaan belum berubah, tetaplah berharap. Ketika air mata masih mengalir, tetaplah memegang janji Tuhan. Karena iman tidak dibangun oleh apa yang kita lihat. Iman dibangun oleh siapa yang kita percaya. Karena Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak berubah. Saudara, mungkin hari ini Anda sedang hampir menyerah. Jangan lepaskan imanmu. Karena seringkali mujizat Tuhan terjadi ketika kita memilih untuk bertahan satu langkah saja. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus membuat kita, iman kita tetap bertahan supaya kita tetap melihat pertolongan Tuhan? Yang kedua, ketekunan membawa kita kepada janji Tuhan. Ayat yang ke-36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Yang kedua adalah tekun. Tekun bukan sekedar sabar menunggu, tetapi harus tetap berdiri kuat, berdiri teguh di bawah tekanan. Inilah iman yang dewasa. Banyak orang ingin mujizat, tetapi sedikit orang yang mau bertahan dalam proses. Padahal Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar mengubah keadaan kita. Lihatlah Abraham. Janji diberikan ketika usianya sekitar 75 tahun. Tetapi Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. 25 tahun Abraham menunggu. Namun Abraham tetap percaya. Lihatlah Yusuf. Ia menerima mimpi dari Tuhan. Tetapi sebelum menjadi pemimpin, ia dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, bahkan dilupakan. Namun akhirnya Tuhan mengangkatnya tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat adalah kesabaran kita. Saudara, bambu Cina itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum tumbuh tinggi. Selama bertahun-tahun akarnya sedang dibangun. Ketika fondasinya kuat, pertumbuhannya menjadi sangat cepat. Demikian pula Tuhan. Kadang yang sedang dibangun bukan keadaan kita, tetapi iman kita. Karena itu kita perlu tekun. Kalau hari ini Tuhan belum membuka pintu yang saudara doakan, jangan berhenti berdoa. Kalau Tuhan belum menjawab, jangan berhenti percaya. Karena proses Tuhan selalu menghasilkan sesuatu yang indah. Yang ketiga, orang benar hidup oleh iman dan tidak akan mundur. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Ayat yang ke-38 berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalimat ini menjadi salah satu ayat terpenting dalam Perjanjian Baru, bahwa hidup oleh iman berarti percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan belum berubah. Kita hidup bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan apa yang diberitakan oleh dunia ini, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Ayat 39 kemudian berkata, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Inilah identitas kita sebagai orang percaya. Kita boleh menangis, kita boleh lelah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kenapa, saudara? Karena Kristus lebih dahulu bertahan sampai mati di kayu salib. Tuhan tidak menyerah ketika dia dicaci. Dia tidak mundur ketika disalibkan. Tidak berhenti mengasihi kita ketika manusia menolaknya. Karena ketekunan Kristus di kayu salib, hari ini kita memiliki keselamatan. Kalau Tuhan Yesus bertahan untuk kita,
bukankah kita juga harus bertahan bersama dengan dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini badai kehidupan sedang menerpa rumah tangga saudara. Mungkin usaha sedang menurun, mungkin kesehatan sedang terganggu, mungkin pelayanan terasa berat, atau mungkin saudara mulai berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan lepaskan imanmu, tetaplah tekun, hiduplah oleh iman. Sebab pertolongan Tuhan mungkin lebih dekat dari apa yang saudara bayangkan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak-Nya. Ketika kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, percayalah bahwa hati Tuhan tetap mengasihi kita. Bertahanlah sedikit lagi, berdoalah sedikit lagi, percayalah sedikit lagi, karena pada waktunya nanti kita akan berkata, sungguh Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan satu kalimat yang kita simpan di dalam hati kita. Iman yang bertahan hari ini akan menjadi kesaksian tentang pertolongan Tuhan pada waktunya. Iman yang bertahan hari ini akan menjadi kesaksian tentang pertolongan Tuhan pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Di tengah berbagai pergumulan, ajarlah kami untuk tidak melepaskan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang tekun, yang tetap percaya sekalipun jawaban doa belum kami lihat. Kami berdoa bagi setiap pendengar Radio RRI Manado. Jamalah mereka dengan yang sedang sakit. Hiburlah mereka yang berduka, kuatkanlah mereka yang sedang bergumul dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun keadaan ekonomi. Bukalah jalan yang buntu, berikanlah pengharapan bagi yang putus asa, dan nyatakan pertolongan Tuhan pada waktu yang paling indah menurut kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami dengan damai sejahtera dan keberanian untuk tetap hidup oleh iman. Jadikan hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

0: Iya, bergerak persatukan informasi dan inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda dari Pendeta James Victor. Benarkah beratkah beban hidupmu? Mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan mimbar agama Kristen untuk malam hari ini. Kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Iker Sunomo Moya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di perjalanan Manado sore hari ini. Dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Untuk selanjutnya Anda bersama rekan saya Priscila Balebu.
1: Nah, pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
3: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
4: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
5: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
6: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
7: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
5: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya di

0: terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
1: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT test, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
2: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
0: Sebelumnya, anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
0: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
5: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwujud

0: Wirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
1: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya. Mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
4: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
4: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
7: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
8: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
6: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
9: Pada awal April penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
10: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
11: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
10: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Liteloli. Niar.
12: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
13: Kali ini open untuk siapapun kepolisi dalam selama turnamen
12: Dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, itu 23 RRI, Tersenung Udara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional.
0: Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
14: RRI.co.id
15: RRI.co.id Komplik.
14: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
15: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
14: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
15: RRI.co.id

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami untuk Manado malam ini, pendengar. Menit ke-59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang untuk Anda mendengarkan di kesempatan hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, 2-nya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
2: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu.

0: Du berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer.
0: Sangat populer di tahun 70-80-an.
1: Dan lagu itu dibawakan dengan
0: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
0: Udah Mas, okay. Gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
1: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
0: Iya Rek. Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
0: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: podo kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
0: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
0: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
1: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
0: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali
0: kesibukan. Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
1: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
0: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, terus ya. Ada acaranya
0: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget ya.
2: Okay. Karena seusia kita, kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis. Betul, gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
0: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet-sweet
1: aja. Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
0: tahun berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Iya. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
0: Iya, iya.
2: Dia pembaca qiraah juga. Wow. Kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu luar Bunda biasa, kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
0: ada
2: and down.
0: Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti yang
2: dari. Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya gak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa. Jadi,
0: vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Iya gitu, aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
1: Wow.
0: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
1: Oke.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya, sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
1: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
1: Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
1: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
0: Itu umur 11 tahun, rekaman. Mbak Ari.
2: Ikut 5 12 tahun aku, kelas 5 SD.
1: Wow.
0: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
1: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak kekong, kancaku sepak kekong. Sepak kekong itu suka terus apa gobak soter eling
1: tak. Iya, gobak soter eling Mbak. Iya.
2: Gobak soter kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
1: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Iya. Oh, belas. Aku nggak ngerti artis tuh sudah nggak ngerti, diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
1: Lagi nyapu, oke.
2: Bener, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
0: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu
1: lah. Iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Wong Surabaya. Produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Ya. Begitu ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh,
1: belum ada pesawat ya.
2: Tahun 70.
0: Berarti udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember terus apapun Kenangan Desember terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusullah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagunya album
0: kan
2: kedua tuh.
0: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
1: Bukan masih muda, masih kecil.
0: Masih gadis kecil.
1: Oke. Siap.
2: Jadi belum belum balik tak belum
0: kita umuran sekitar
2: ini jadi masih pandai udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
0: belas ya, mbak. Aduh
1: oke siap
2: nah yang awal siapa ibu bapakku dewe
0: ya, tak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya mbak Ria
2: ya itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik yang paling utama adalah support keluarga the most important thing
1: okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita
1: okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married loh itu ibu bapakku gitu gila
1: okay, deh siap
2: kayak provos gitu. Provosku dua provosku
0: ayah dan ibu
1: ayah dan ibu ya oke
2: okay. Alhamdulillah ya itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua
0: terus, Mari ya
2: alhamdulillah yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi
1: siap kalau gitu
0: aduh, Mari ini biasa benar
2: terus muliakanlah Tuhanmu itu et cetera lanjut ke yang lain baru tahun 77 banyak ya masih banyak itu Grand Theft Auto ada 200
1: ya?
2: Album
1: wah 200 album. Oke okay.
2: 200 albumnya
1: Mbari ini banyak Mbari, penelpon yang pengen ngobrol sama Mbari Kusmira udah pada
0: para
1: nanti.
0: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbari.
1: Siap kita
0: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya
0: bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Siapa ini?
1: Bung Benny Jo namanya. Mbari.
3: Apa kabar?
1: Benny Jo dari Manado.
0: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya, silakan, Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikannya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiram ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiram menyikapinya seperti apa? Ya, okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya,
1: Mbak
3: Ari Kusmiram pertanyaannya.
1: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera. Di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
0: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
1: Betul.
2: Masya Allah. Iya. Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
1: lanjut,
4: sudah mendengarkan.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
1: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni Cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
0: sama-sama.
4: Ibu Farida mau kirim salam ya.
0: Oh, boleh silakan Bu Farida.
4: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
0: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam.
4: selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
1: Mbak Paramita Mbak Rusadi. Silakan, silakan.
4: Aku Mbak Ita.
0: Iya, iya, silakan Mbak, Mbak Wulan.
4: Sama Mbak Ari Kusmilan, ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmilan ya. Itu.
1: Yang mana?
4: Tulus hatimu.
1: Oh, siap.
4: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
4: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar.
1: Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
4: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
1: Oke.
4: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
0: Iya, siap, Mbak Ulan.
4: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal di Riau.
0: Malam Ibu Isal.
1: Ibu Isal, selamat malam.
5: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
5: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Bu Isal.
5: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
5: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Oke. Okay.
5: Terkenang selalu itu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
0: Oke.
5: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
0: Iya, siap Bu Isa.
5: Mbak Erka Semiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
5: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
1: Siap.
0: Oke, Bu Isa. Sama-sama.
5: Salamnya sedikit boleh, Ita.
1: Boleh, silakan.
5: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
0: Terima kasih.
5: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu?
0: Mbak, ya?
1: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
0: betul,
2: dari Papri.
0: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
0: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
0: Ya, pokoknya dapat
1: pokoknya
0: sekian.
1: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
0: ya, juga, kan ada pajaknya
2: baru
0: juga.
2: Nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
0: lagu yang mana,
2: terjadi.
0: Ya.
2: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
0: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
0: betul,
1: lebih dengan baik ya.
2: Lebih, baik lebih lagi. Transparan lagi gitu
1: okay.
2: aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
0: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
0: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
0: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa
0: ya,
2: yang
0: koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang.
1: Okay.
2: Semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
0: Iya,
2: kadang-kadang kita
0: Mbak,
2: udah jenuh. udah jenuh musik ini, ganti ke musik
0: nanti
2: ini.
0: Nanti akan dulu kembali jazz lagi ke tahun-tahun top seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja
2: ya,
0: itu, Mbak.
2: Ya, ke pop Indonesia kembali.
1: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
0: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita Purnama Sari ini slow rock.
1: Okay.
2: Termasuk dia. Niki Astria, kita Purnama Sari, kemudian
0: siapa? Ada almarhum Manika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan?
1: Siap.
2: Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
0: Ya, betul, Mbak Ri.
2: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
0: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
2: Itu harus prima betul.
1: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
0: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
1: Okay.
0: Angkat topi ya, aku, Mbak.
1: Bari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
0: Betul sekali, keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
0: teknologi canggih.
2: Teknologinya luar biasa.
1: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
0: Udah lah, ya bener. Gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize. Begitu turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
0: Beda zaman, Mbak.
2: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi, bener deh.
1: Ini ada
2: saya kemarin, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
0: Oh, ikut
2: AI
0: terjun putra putrinya ikut terjun ke musik, Mari.
2: Metal semua.
0: Weh, mantap.
1: Metal.
2: Heavy rock semua metal.
0: Waduh.
2: Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
1: Oke.
2: Mozart, Beethoven. Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
0: Makan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
1: Oke.
0: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
1: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
0: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
1: Lali aku, Rek.
2: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album, bikinnya 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album,
1: 7 album. Gitu. Ternyata jadi, begitu ya?
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, nggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
0: Album ke-10 ya. Tahun berapa, kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus ada John.
0: Ya, John.
1: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur, Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, Ada gitu ya? Nyantol satu ya, lagu dan nyantol
0: ada,
2: satu lagu.
0: Ada yang populer ya.
1: Siap kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal ya. Lagi.
1: Siap iklan kalau benar, begitu. Benar. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
0: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
0: Siap.
2: Oke.
1: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena ya. Kita pakai ngobrol sama
0: aja.
1: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note
0: ya. Siap.
1: Kita dengerin John dari John, Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh
1: Bengkulu,
0: begitu.
1: Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: kan dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Oraono. Weh, Masya Allah. Oraono itu alias
2: aja.
1: Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih bener.
2: Alhamdulillah. Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya by orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 7 bulan.
2: Aku, saat itu tidak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: manajer.
1: Iya belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
1: Ya.
2: Langsung bapak
1: langsung
2: ibu
1: langsung keluarga betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa.
0: Okay.
2: Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan? Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Okay.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
2: betul,
1: label
2: betul.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh ya?
1: Bandung nih Mbari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Pak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
1: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Langsung kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh kabar tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaannya Pak
3: Ahmad? Bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Hadi Blankon, juga Mbak Lita. Kita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas Foni.
0: Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke,
0: ya,
1: Bang Leman.
4: Itu apa Foninya itu?
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Makasih, sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo.
1: Depok. Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor, di Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
5: Hasanuddin. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Yang di bagian Kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu membutuhkan waktu yang sangat fresh.
0: Mm-hmm.
5: Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Meron selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih. Terima
0: sama-sama, kasih. Terima kasih juga. Lanjut kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu ada lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: apa? Amin ya Rabbal Alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Aku kan kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica,
6: lagu paling sering itu.
1: Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kepaling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini, lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah. Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
0: entah di mana
6: kini
0: kau berada.
2: Malam yang dingin
1: malam
2: festival
0: tuh. Oh, festival. Oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Suka kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
6: Ada ku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya,
1: ya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak. Sembaya,
6: Mbak Ica. Banyak selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, siap, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayaknya. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, betul. Setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semene nggo promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi ya, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman, satu
1: artis penyanyi.
2: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha Luis karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer tuh ada ya? Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangan akhirnya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama sama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fatur waktu itu ya.

0: biasa, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap, siap, siap.
0: Banget.
2: Mbak Ari, dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang benar.
0: Supaya bisa berdampingan, betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, betul, mengatur waktu, betul, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancing-nya untuk pengertian juga satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga, dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
2: Iya, oke, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah, okay, alhamdulillah. Putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku nggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
2: say. Oh iya iya iya iya.
1: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah gak semuanya.
0: Bisa, benar, sudah
1: jadi, ya suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern di rumah tangga. Betul. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, okay, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
0: Itu okay. Ya.
2: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur, betul, waktu gitu aja. Gitu ya kan?
2: Siap. Oke. Okay.
1: Itu aja.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal yang mungkin, Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
1: Jakarta sudah.
0: Kok aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari?
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya. Wah, siap.
0: Masih udah nggak sabar ini.
1: Ada. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku
0: sering. Mbak Ari nggak undang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
2: Siap, oke.
1: Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
0: Yang gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap,
1: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin. Enggak bisa, harus enggak
0: bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya, betul. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
2: Oh, banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ari?
1: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: loh.
2: Lah ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.

0: dengan baik.
1: Luar
0: Dan
1: biasa.
0: ketika diatasi dengan baik, karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa, Pak?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
2: iya
1: Mbak Ria.
0: Orang-orang, alhamdulillah.
2: Nggak ada yang lancar
1: ya, mulus
2: lancar.
1: Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya Allah. Luar biasa,
0: benar,
1: Mbak Ari.
2: Okay.
0: Ya, itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Gak enaknya waktu
1: jarang,
0: sakit itu
1: Mbak,
0: aku tenggorokan, waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima
0: sakit,
1: itu
0: ya?
1: Benar. Itu
2: okay,
1: Mbak.
2: Siap.
1: Sama kayak
0: loh,
1: aku Mbak.
0: Enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 nyanyi. Bulan tuh gak bisa nyanyi?
0: Gak bisa, sakit
1: Masya
0: buat
1: Allah.
0: Ngomong aja semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget Mbak Ari?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin lo,
1: oh, iya
0: tour show
1: sih.
0: Ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan
0: bisa.
1: Ya
0: jadi,
1: Mbak. Oh.
0: Kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan,
1: betul,
0: tenggorokannya
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Penting.
1: Waduh.
0: Jadi setelah aku itu, susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke, okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
1: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus
1: THT.
0: Dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang
0: lah,
1: bilang
0: ya,
1: sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
0: non medis,
1: non medis
0: Pakiran,
1: ya?
0: Pakiran namanya, non medis Pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
2: Okay.
1: Aduh, luar biasa.
0: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
0: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, Aku
0: dia
1: dan
0: Dia. Ada hari itu booming lagi alhamdulillah.
2: Oke.
0: Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
1: Iya, dia itu juga banyak
2: siap
1: di cover orang, tapi ini
2: wah,
1: salah satu cover yang Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi, Mbak.
0: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya Bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean. Saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
0: Tapi Wes

0: dan lalah jam 5 sore itu harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ, ada tamu dari
1: Jadi Mbak
0: Malaysia.
1: Ari harus
0: Aku harus
1: menyanyi
0: kesana.
1: di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi delosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Delosor itu bahasa Indonesianya.
2: Lele. Apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyi lagi, gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
0: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
1: Dadi gak
0: ado sikatan tok, ados bisa
2: nyanyi. Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
1: Mbak Ari. Mbak Ari, pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi, lagu wajib itu sama Setulus Hatimu, nggak bisa, nggak boleh dilepas. lagu wajib. Jadi aku masya Allah, ya sudah, gimana kalau diganti penyanyian, nggak mau.
1: Ya maunya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
0: Okay. Ya sudah, kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse, kita dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Bari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Bari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Bari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Bari.
1: Ayo Bari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap, oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya, Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Paris RM dong.
0: Bukan.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi, Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya benar. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Ya? Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Guys, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini. Milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti. Dari tadi,
0: iya ya.
1: Bari, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isarianto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
2: Anu seto, aku lali jenengnya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Saryanto, bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo, siapa, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe, itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke, okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, tiga itu.
0: Ya kan? Ya,
2: Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Ya,
2: enggak dapat donat aku.
1: Enggak dapat donat, Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa, Mbari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbari.
0: Okay.
1: Yang jatahnya buat Mbari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek. Baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: dia selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yuri dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili.
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua.
1: Fans setia Ruang
0: Rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nyanyi. Assalamualaikum. Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusumirang. Wow.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie. Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Kayaknya tempo betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama satu seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran? Mm-hmm. Itu yang saya tanyakan, dan mohon maaf ya saya telepon ke kemarin telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai kalau saya pakai Pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Ada Italia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina, dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Atas, responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik. Wah, ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barakallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana,
2: amin,
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik, Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh gak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh gak mimpi, dan gak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagu cinta-cintaan.
2: Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja gak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya, nah, yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Enggak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu enggak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing ya. Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi, siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam
1: berasa
0: ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru
0: oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya. Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta. Yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari dan satunya siapa Yudi
1: Mas
2: ya?
1: Yudi Ismail Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya? Artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya,
1: kan Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Makasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Ruang Rindu Regional Jakarta. Tentunya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Ada Andi Satria yang akan menemani Anda di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam ini. Silakan. Yang ingin bergabung tentunya Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp dan juga

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut, sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.

0: Berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini. Tengah di hari Kamis sampai tanggal 13 Agustus 2026 untuk siaran pagi, siang sore, hingga malam hari nanti. Dari puncak di Kalaman Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: 101.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini, di hari Kamis 13 Agustus 2026. Tentunya selamat pagi untuk Anda bersama saya Yani Salviani menemani Anda di pagi hari ini di Manado pagi sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan ini selamat pagi hari ini, seperti biasa kita awali program acara Mutiara Pagi, dan tentunya juga nanti ada beberapa firman Tuhan yang tentunya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti bersama Bapak Pendeta Arves Daleno, STH MPDK Konselor gitu ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini kita hadirkan siaran paket rekaman ya. Dan yang pasti nanti ada banyak kidung pujian yang kita hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 6 akan kita hadirkan warta berita ya daerah pagi ini, yang pastinya nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan setelah warta berita daerah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 7, informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai pukul 8. Dan pukul 8 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita kita hadirkan juga informasi-informasi terlengkap juga di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 9 kita hadirkan Sulut Bicara gitu ya, dimahadirkan ada banyak nanti informasi juga terlengkap di ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, itu tadi berapa serangkaian acara kita di pagi hari ini di program spesial Pro 1 pagi hari ini. Kita awali Mutiara Pagi di ruang dengar Anda pendengar, dan nanti akan kita hadirkan siaran paket rekaman khotbah dari Bapak Pendeta Alfred Daleno ya, yang pastinya nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi untuk khotbah untuk pagi hari ini kita hadirkan paket rekaman ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Daleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan melanjutkannya, kami butuh firman-Mu, karena itu firman-Mu akan menolong kami dalam kami memahami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Mazmur 145 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Mazmur 145 ayat 18 hingga ayat yang ke-20, firman Tuhan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan, diberkati Tuhan, itulah tema kita. Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Panjang Sabar, dan berlimpah kasih setianya. Semua orang diciptakannya istimewa karena segambar dengan Tuhan atau imago Dei. Karena itu manusia sangat dikasihi Allah. Jadi semua manusia tanpa kecuali dikasihi Allah. Hanya manusia ada yang setia, taat padanya, dan hidup takut akan Tuhan. Tapi juga ada yang tidak setia, memberontak dan melawan Tuhan. Hanya oleh kasih setia dan kemurahan Allah melebihi apapun, sehingga semua manusia tetap diperkenankannya menjalani kehidupan sebagaimana adanya manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya, bahkan alam semesta dengan segala isinya. Dalam keagungan kuasa dan kasihnya yang tak terbatas itu, Allah bertindak sangat adil kepada semua umat-Nya. Dia berlaku adil kepada semua orang. Siapa yang terus berseru-seru kepadanya, pasti Dia mendekat. Ya, Tuhan dekat kepada setiap kepadanya, setiap orang yang setia kepadanya. Karena Allah kita adalah Allah yang setiawan, peduli dengan orang yang memohon belas kasihan-Nya dan terus mengikuti Dia dalam kesetiaan dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Keadilan Tuhan sempurna bagi mereka yang mencari Dia dalam kesetiaan. Dia akan selalu dekat dengan mereka. Siapa yang hidup takut akan Tuhan akan dikasihinya secara luar biasa. Raja Daud menguraikan kesaksiannya bahwa berdasarkan pengalamannya, ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka Allah mendengar dan mengabulkan doa, harapan dan kehendak mereka. Dia mendengar teriak minta tolong. Allah menjawab dan mengulurkan tangan menolong mereka. Sebab Allah mengasihi setiap orang yang hidup takut akan Dia, menuruti segala kehendak firman-Nya. Dia menyelamatkan mereka dari lembah kekelaman, dari bahaya maut, dan dari berbagai penderitaan dan kesusahan mereka. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat dan indah pada waktunya. Dalam hidupnya Daud setia dan taat kepada Tuhan. Allah melihat hatinya yang tulus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan melihat hati Daud yang sungguh pasrah kepada Tuhan, tunduk pada kehendak-Nya, serta mempraktikkan cara hidup yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan tahu kasih-Nya kepada kita begitu besar, dan karena itu Ia akan membela, menolong, dan menyelamatkan, serta menghadapi apapun dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah membiarkan. Karena itu dalam berbagai pencobaan, kita bisa menyaksikan bagaimana Daud tetap kuat sekalipun dia harus mengalami berbagai macam pencobaan. Pembunuhan Saul, Absalom, Isiboset, Seba, Bin Bikri, bahkan serangan binatang buas ketika dia menjadi gembala kambing domba ayahnya. Dia tetap selamat. Dia aman dan tak pernah takut bahaya karena Tuhan menolong dan menyelamatkannya dari bahaya maut. Bahkan terhadap Saul, beberapa kali sebenarnya dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh, membalas dendamnya. Tapi dia tidak melakukannya.
karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Demikian orang yang hidupnya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, aman hidupnya, malah akan diberkati dengan kelimpahan. Sebaliknya orang fasik, lalim dan melawan Tuhan pasti dihukumnya. Mereka dibinasakan oleh karena kejahatan mereka. Itulah sebabnya Daud menyatakan syukurnya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan dia, malah menjadi penyelamat dan memberkati dia dalam segala jalan hidupnya. Pendengar ini berkati Tuhan, Daud bersaksi bahwa orang beriman padanya, yang berseru padanya, melakukan dengan penuh kesetiaan dan penuh ketaatan, hidup takut akan Tuhan, dan terus mengasihi dia dengan tulus, Tuhan dekat dengan dia. Dia akan menolong, menyertai, menyelamatkan, dan memberkati. Karena Tuhan dekat dengan kita, jika kita melakukan kehendak firman-Nya. Jangan menyimpang dari jalannya, jangan menjadi orang yang tidak tahu diri dan lupa diri, dan tidak tahu bersyukur, sebab Tuhan sudah melakukan segalanya bagi kita. Maka hiduplah takut akan Tuhan, setia, taat dan dengan dengaran padanya, berserulah padanya dalam doa. Kasih yang sungguh dari Allah akan memenuhi kita dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin.

0: Kawan, kau habis nangis kah? Bas, apa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Oke, okay, terima kasih sebenarnya Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah diajarkan beberapa gedung pujian dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Alfred Sidaleno, STH, MPDK, Counselor. Dan walaupun hari ini siaran paket rekaman ya. Oke, okay, dan ini masih untuk Anda pendengar di selon hari ini, nanti di tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan warta berita daerah pagi hari ini. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini, pendengar, Kamis, edisi Kamis 13 Agustus 2026.
1: Harapannya agar sasaran yang kita bangun, yang kita sudah bangun, RTLH, sumur bor, itu dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat yang penerima manfaat.
0: Warta Berita Daerah pagi hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, kampanyekan donor darah sukarela. Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026 gaungkan aksi kepedulian bagi sesama.
2: Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026, Natania Leges, aktif mengkampanyekan kegiatan donor darah. Sebagai mahasiswa, Natania menyebutkan aksi donor darah, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama pun diharapkan menjadi salah satu wujud nyata masyarakat Minahasa Utara dalam memaknai kemerdekaan.
3: Dan di sini kita melihat antusiasme para pendonor yang sangat-sangat menentukan betapa pentingnya kita harus mendonor darah agar bisa bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Partisipasi Anda menentukan ketersediaan di unit transfusi darah. Saya mengajak seluruh masyarakat Minahasa Utara untuk ikut menjadi pendonor sukarela. Karena setetes darah, sejuta manfaat. Torong Pak Bupati aja, Bapak Jono Ganda rutin donor darah. Masa torongnya Anda?
2: Program aksi donor darah tersebut bekerjasama dengan unit transfusi darah UTD PMI Minahasa Utara guna membantu ketersediaan stok darah dan mengajak masyarakat peduli sesama. Diana masih melaporkan.
0: 200 UMKM di Sulawesi Utara mengikuti Urban Digifers 2026 yang digelar BI Sulut 12 hingga 16 Agustus.
4: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara BI Sulut menghadirkan 200 UMKM dalam Urban Digifest 2026 yang dilaksanakan 12 hingga 16 Agustus di Atrium Mantos 3 Manado. Urban Digifest tahun ini mengusung tema Rupa Rasa Kawanua Meracik Tradisi Menyeduh Inovasi. Dalam Urban Digifest tersebut, berbagai produk kreatif unggulan daerah ditampilkan seperti wale rupa yang berkaitan dengan wastra, fashion dan kerajinan, serta wale rasa yang menghadirkan makanan, minuman dan produk siap santap. Kepala BI Sulut Joko Supratikto saat soft opening Urban Digifest 2026 menjelaskan kali ini pihaknya memberikan perhatian terhadap komunitas kopi melalui penyelenggaraan Sulut Coffee Fest 2026.
5: Sistem ekonomi yang sangat luas, mulai dari petani, pengolah, roastery, barista, coffee shop, hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Potensi inilah yang akan kita dorong, yang akan kami dorong agar terus mampu menciptakan wirausaha baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi pelaku usaha di Sulawesi Utara. Yang kedua adalah meracik tradisi. Ini bagaimana menjadikan kearifan lokal itu sebagai kekuatan ekonomi. Bapak Ibu, meracik tradisi di sini berarti bahwa kemajuan ekonomi kreatif tidak harus membuat kita meninggalkan akar budaya kita. Sebaliknya, tradisi dan kearifan lokal harus mampu kita racik menjadi sumber kreativitas dan nilai ekonomi yang baru.
4: Kolaborasi antara pemerintah daerah BI Dekranasda, perbankan, komunitas, akademisi, dan dunia usaha dinilai penting agar kekayaan tradisi Kawanua dapat semakin berkembang dan menjangkau pasar nasional maupun global. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Tikala Baru capai target di semester 1 tahun 2026.
6: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru, Kota Manado, terus berjalan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Kawengian, mengatakan pihaknya bahkan turun langsung ke sejumlah tempat layanan umum yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru. Hingga semester pertama 2026, capaian program CKG di wilayah tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, yakni 5% dari total jumlah penduduk.
7: Kita melaksanakan CKG dengan menyasar anak sekolah, kemudian pekerja sih, baik dia di pekerja pemerintah maupun pekerjaan non-pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi di UMKM. Kemudian untuk CKG balita memang masih agak sedikit karena kita melaksanakan CKG balita itu lebih terkonsentrasi di posyandu. Dan memang capaiannya masih di bawah untuk balita.
6: Puskesmas Tikala Baru pun terus mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG sehingga berbagai masalah kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda wilayah Kepulauan Talaut, diduga akibat sisa pembakaran pembersihan lahan.
8: Personel Polsek Renis bersama warga bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang melanda area perkebunan Bandar Rawang, Kecamatan Renis, Kepulauan Talaut. Kebakaran yang melanda kawasan perkebunan milik warga Desa Renis, Desa Perangin, dan Desa Renis Batu Penga ini pertama kali diketahui sekitar pukul 7 WITA pada Selasa kemarin. Api diduga berasal dari ulah oknum pemilik kebun yang kurang sempurna saat memadamkan sisa api usai pembersihan lahan, hingga dengan cepat menyambar vegetasi kering di sekitarnya. Kapolsek Renis Ibtu Hugo Esi menyebutkan bahwa tiupan angin kencang dan banyaknya semak kering membuat api dengan cepat meluas hingga membakar sekitar 20 hektar lahan.
9: Kami langsung menerjunkan personil ke lokasi begitu mendapatkan laporan untuk bahu-membahu bersama warga memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun angin yang berembus cukup kencang serta banyaknya rumput dan semak kering membuat api begitu cepat meluas hingga diperkirakan telah melahap sekitar 20 hektar lahan.
8: Meski sempat membesar dan menyulitkan petugas, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan secara konvensional oleh tim gabungan polisi dan masyarakat setempat. Petugas juga terus mengimbau kepada warga agar selalu waspada dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di area perkebunan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara menyikapi tragedi kecelakaan maut dalam ajang Kejurda Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026.
10: Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara menyikapi tragedi kecelakaan maut dalam ajang Kejurda Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026. Selain menyampaikan duka cita kepada para korban, IMI Sulut membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi internal terkait insiden yang terjadi di sirkuit non-permanen Jalan AP Mokoginta, Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pemprov IMI Sulut, Berti Alan Lumempo SH, mengatakan tim khusus ini bertugas mengusut berbagai aspek pelaksanaan lomba, terutama yang berkaitan dengan sistem keselamatan.
11: Jadi tim investigasi ini kita akan menginvestigasi, memeriksa, bahkan mengambil keterangan, khususnya pihak-pihak yang ada di dalam IMI sendiri yang menjadi, katakanlah menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba, bahkan sampai pembalapnya, dan mungkin pihak-pihak lainnya yang bisa kita ambil keterangan yang berhubungan berkepentingan dengan kegiatan yang terjadi baru-baru ini. Kita mendukung full ya, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Polres Kota Mobagu, kita siap korporatif.
10: Lumempo menyebut investigasi internal akan mencermati sejumlah hal, mulai dari kondisi dan kesiapan lintasan, sistem keselamatan perlombaan, posisi penonton, pemasangan barrier atau pagar pembatas, hingga keberadaan zona aman bagi penonton. Tak hanya itu, IMI Sulut memastikan akan mengevaluasi pelaksanaan tugas pimpinan perlombaan, pengawas perlombaan, petugas lomba, kesiapan tenaga medis dan evakuasi, serta sistem pengamanan kegiatan. Ditegaskan Lumempo, investigasi internal IMI Sulut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum. Sebaliknya, IMI Sulut mendukung penuh proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian. Calvin Wisang melaporkan.
0: Camat Langhoan Timur, Rulan Jeffrey masih bersama dengan Forum Pimpinan Kecamatan dan Pengelola Pasar akan menertibkan pasar pedagang yang berjualan di badan jalan utama.
12: Merespon keluhan warga masyarakat di calon DOB Kota Langhoan terkait dengan penyempitnya jalan utama di depan pasar tradisional akibat para pedagang menjual dagangannya telah memakai badan jalan. maka pemerintah Kecamatan Langgan Timur akan mengadakan

0: sanksinya yang harus dijalani.
1: Sementara itu, Kepala Pasar Tradisional Langgoan Agus Sailangi ketika dikonfirmasi terkait keluhan warga masyarakat yang melintas di depan pasar, menyampaikan bahwa pada hari Kamis pihak Pasar Langgoan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang yang melanggar aturan untuk berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Langgoan Timur. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Minut menguji coba metode penanaman padi di musim kemarau dengan cara room cider.
3: Dinas Pertanian Minahasa Utara melakukan uji coba penanaman padi di tengah musim kemarau 2026 ini dengan semangat menjaga ketahanan pangan. Program ini akan menunjang petani tetap beraktivitas di sawah meskipun dihadapkan pada tantangan iklim. Uji coba itu berlangsung di persawahan Tatelu di bawah pengawasan dinas terkait dan Camat Timembe. Melalui metode room cider, penanaman padi tanpa melalui penyemaian sehingga mampu bertahan di musim kemarau. Camat Timembe Ansye Dengah mengatakan, metode room cider merupakan efisiensi pertanian dan pengembangan teknologi.
4: Tujuan ini tentunya sebagai pemerintah berupaya untuk menciptakan teknologi agar dapat membantu masyarakat dengan pengeluaran yang kecil tetapi dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami juga bersyukur bahwa di tengah musim kemarau ini, tetapi petani tetap semangat untuk menanam padi demi ketahanan pangan.
3: Penanaman padi secara room cider adalah metode menanam padi tanpa pindah tanam semai, melainkan langsung menebar benih ke lahan sawah menggunakan tabung silinder beroda untuk didorong. Sebelum benih padi masuk, tanah sawah harus diolah sempurna, digemburkan, diratakan dan dikeringkan atau dikontrol airnya agar lumpur tidak terlalu lembek saat padi masuk ke dalam sawah. Audi Kandores melaporkan.
2: Ajak masyarakat memanfaatkan lahan perkarangan untuk menanam, DKPP Talaut dorong gerakan pangan mandiri guna cegah inflasi daerah.
5: Setelah pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP mengajak masyarakat untuk meningkatkan kegiatan bercocok tanam sebagai salah satu upaya mencegah ketersediaan pangan sekaligus mencegah inflasi daerah. Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan masyarakat perlu memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan rumah untuk menanam berbagai kebutuhan pangan, terutama komoditas yang sering mengalami kenaikan harga.
6: Dampak laut diberkati, inflasi terjaga dengan baik di Kabupaten Kepulauan Talaut karena masyarakat Talaut menanam. Masyarakat Talaut diberkati dari Tinonda sampai Napuma.
5: Menurutnya gerakan menanam dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Dirman berharap masyarakat dapat bersama-sama mendukung program pemerintah dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif. Ia menambahkan ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang stabil menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Berita yang terakhir pendengar, Kasdim 1312 Talaut harap masyarakat jaga dan rawat fasilitas hasil karya bakti skala besar.
5: Kepala Staf Kodim Kasdim 1312 Talaut Mayor Infantri Jopan Mamangke berharap masyarakat penerima manfaat dapat menjaga dan merawat hasil pembangunan infrastruktur yang dikerjakan melalui kegiatan karya bakti skala besar. Menurut Jopan, pembangunan fisik yang telah dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian dan kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik serta dijaga secara bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
7: Ada harapan-harapan dari kami. Harapannya agar sasaran yang kita bangun, yang kita sudah bangun, RTLH, sumur bor, itu dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat yang penerima manfaat.
5: Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan fasilitas umum yang telah dibangun melalui program karya bakti. Arsuki Mengero melaporkan.
2: Pendengar sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mereka di pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda, apalagi yang baru bergabung di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga di hari ini mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRB Digital. Tentunya terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1, semoga hari ini makin lebih semangat gitu ya. Apalagi untuk Anda yang memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan. Dan yang pasti itu ada di kesempatan pagi hari ini gitu ya, yang sudah memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan dari pagi tadi, subuh tadi gitu ya, ataupun juga mungkin hari ini yang sedang menikmati sarapan paginya, ataupun ada yang baru bersiap-siap, ataupun ada yang baru bangun tidur, atau mungkin ada yang lagi berolahraga gitu ya di kesempatan hari ini. Apapun kegiatan-kegiatan Anda juga semoga semuanya dilancarkan. Semangat terus gitu ya, apalagi bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak acara spesial gitu ya, informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda di kesempatan hari ini, di program spesial Pro 1 di Manado Pagi.

Oke, okay, pendengar di Swantan pagi hari ini ada beberapa informasi yang saya kutip dari rp.co.id gitu ya. Yang pastinya di sini ada beberapa informasi terkait kebersihan diri adalah kunci hidup sehat. Pendengar, menjaga kebersihan diri ini menjadi salah satu langkah penting gitu ya dalam mempertahankan kesehatan fisik maupun mental kita. Jadi kebiasaan hidup bersih dan sehat ini dinilai bisa membantu melindungi tubuh dari berbagai kuman, bakteri dan bahkan virus penyebab penyakit gitu ya. Nah, dikutip dari laman resmi pori.go.id, kebersihan diri ini merupakan benteng pertahanan pertama tubuh dalam mencegah berbagai gangguan kesehatan, dan kebiasaan menjaga kebersihan ini juga bisa memberikan dampak positif terhadap rasa percaya diri serta kenyamanan dalam berinteraksi dengan orang lain, pendengar. Dan kebersihan diri ini atau hygiene personal ini juga mencakup berbagai aktivitas rutin gitu ya untuk menjaga tubuh tetap bersih dan sehat. Nah, diantaranya mandi secara teratur, mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menyikat gigi, menjaga kebersihan rambut dan kuku, serta menggunakan pakaian yang bersih. Jadi selain membantu mencegah penyakit seperti flu, diare dan infeksi kulit, menjaga kebersihan diri ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Jadi tubuh yang bersih dan penampilan yang rapi ini membuat seseorang tuh lebih nyaman ketika beraktivitas dan berinteraksi di lingkungan sosial maupun profesional, pendengar. Dan yang pasti kebersihan diri ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap orang lain. Jadi menjaga kebersihan tubuh ini termasuk pengendalian bau badan, mengendalikan bau badan dan juga menjaga kebersihan mulut gitu ya. Ini bisa menciptakan rasa nyaman bagi orang-orang di sekitar. Dan jadi dari sisi kesehatan mental, kebersihan tubuh dan lingkungan yang terjaga ini juga bisa membantu meningkatkan suasana hati serta mengurangi rasa tidak nyaman dan juga stres. Dan untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih, masyarakat juga bisa memulainya dari rutinitas sederhana setiap hari, mandi secara teratur, mencuci tangan terutama juga sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, serta menyikat gigi setidaknya itu 2 kali sehari. Ini merupakan beberapa langkah yang bisa dilakukan. Nah, selain itu, kuku perlu dipotong secara rutin karena bagian tersebut tuh bisa menjadi tempat menumpuknya kotoran dan kuman. Pakaian juga, terutama pakaian dalam dan kaos kaki, ini juga sebaiknya diganti secara rutin, pendengar. Dan masih kebersihan rambut, kaki dan tubuh secara keseluruhan ini juga perlu diperhatikan. Bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar rumah atau menggunakan sepatu dan sendal tertutup, tentunya mencuci kaki sebelum tidur ini menjadi salah satu kebiasaan yang bisa diterapkan. Jadi dengan menerapkan kebersihan diri secara konsisten, masyarakat tidak hanya menjaga penampilan tetapi juga melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit sekaligus juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, menjaga kebersihan diri pun juga pada akhirnya tuh menjadi kebiasaan sederhana yang bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar, pendengar. Oke, itu ada beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id, kebersihan diri kunci hidup sehat ya. Jadi tunggu semuanya, tetap terus bersama Pro 1 Money Edo, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah hadirkan ada Amber Carla gitu ya, featuring Lintang, Jangan Dulu Cinta-Cinta. Dan yang pasti teman-teman semua di hari ini, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado gitu ya. Anda bisa dengarkan, ada banyak informasi terlengkap yang selalu kita akan hadirkan di ruang dengar Anda. Yang masih pendengar, ada lagi beberapa informasi yang saya kutip masih dari portal berita kami, rri.co.id. Peringatan kecelakaan maut yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka di ajang balap open turnamen tidak drag race dan juga drag bike gitu ya, yang juga digelar di sirkuit non permanen Jalan Ape Moko Ginta, Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara. Ini tidak hanya menjadi duka warga kota-kota Mobagu saja, tapi juga warga di Provinsi Sulawesi Utara, pendengar. Dan tragedi ini tuh mendapat perhatian serius gitu ya dari kepolisian resort Polres Kota Mobagu. Kapolres Kota Mobagu AKBP Abdul Kolik mengatakan saat ini penanganan dan penyelidikan atas insiden maut tersebut juga telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan juga instansi berwenang guna menentukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bahkan Kolik juga menjelaskan bahwa penyelidikan tersebut juga dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan saat balapan drag race berlangsung, pendengar. Dan musibah yang terjadi saat balap drag race ini juga berlangsung tidak ada yang dapat memprediksikan akan terjadi, apalagi sampai menyebabkan korban jiwa gitu ya. Dan tidak ingin mencari kambing hitam dalam insiden ini, pihak penyelenggara kegiatan tersebut juga menyatakan siapa yang bertanggung jawab. Ketua panitia penyelenggara Luki Sugetha gitu ya. Luki Sugiha ini juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf dan duka mendalam kepada keluarga korban saat ditemui awak media di Mapolres Kota Mobagu. Dan Sugiha sendiri menegaskan kesiapannya juga untuk bertanggung jawab penuh dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian dan siap bertanggung jawab juga terhadap para korban yang dalam perawatan. Dan ia berharap tragedi kelam ini juga bisa menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi semua pihak, terutama dalam penyelenggaraan ajang balap otomotif, agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Dan sikap kooperatif dan juga kebesaran hati dari Luki Sugiha tentunya juga dalam menghadapi musibah ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, salah satunya dari Ketua PWI Kota Mobagu, Koni Balamba. Dan sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Roky Langi juga yang turun langsung ke lokasi kejadian sehari setelah tragedi menegaskan pembalap berinisial TN yang mengemudikan mobil berpotensi menjadi tersangka dan kasus ini akan ditangani langsung Polda Sulawesi Utara untuk penanganan lebih lanjut, pendengar. Dan yang pasti pendengar tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan hari ini gitu ya, informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Dan yang pasti tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di Manado Pagi. Tadi ada Angel Peter, Terburu Cinta ya. Dan sekarang di pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas atau bersiap-siap untuk beraktivitas hari ini, kayaknya perlu tahu juga ya bagaimana perkiraan cuaca untuk kota Manado dan sekitarnya dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk pagi hari ini di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Tentunya Anda bisa mendengarkan gitu ya di hari ini yang akan disampaikan oleh perkirawan Pak Harli gitu ya. Pak Harli, silakan informasi BMKG-nya pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut ini kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau bisa mencapai 54 km per jam. Peringatan dini, waspada angin kencang dan tinggi gelombang pada kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk detailnya, pada Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan Utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan Selatan Sulut berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter, di perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,7 hingga 2 meter, dan di Laut Maluku berkisar antara 0,7 hingga 2 meter. Air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 18 dan pukul 6 esok pagi, sedangkan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 12 dan pukul 23 malam nanti. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino pada kategori kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, dikarenakan angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut yang dapat kami sampaikan. Ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih Pak Harli di hari ini untuk informasinya. Selamat bertugas kembali dan terima kasih untuk informasinya. Semoga juga bermanfaat gitu ya untuk para pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Manado. Dan yang pastinya pendengar di sementara pagi hari ini, demikian tadi beberapa informasi dari BMKG. Namanya juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat, selalu jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, kalau dengar kata korupsi, pasti langsung kepikirnya pejabat ya. Tapi coba deh, kita tarik ke rumah tangga. Korupsi itu kan intinya mengambil yang bukan hak kita. Nah, kalau di rumah, contoh kecilnya aja. Belanja di pasar, dikasih kembalian lebih. Terus kita diem-diem aja, simpan tanpa bilang. Itu juga namanya, ya mirip-mirip korupsi kecil. Ibu-ibu, pencegahan korupsi itu sebenarnya mulai dari hal sepele. Dari rumah. Misalnya, kita ajari anak-anak untuk jujur. Jangan ambil uang jajan temannya. Jangan bohongin orang tuanya. Kalau kita biasakan hal kecil ini, lama-lama besar nanti, mereka nggak akan gampang tergoda. Jadi ibu-ibu, pencegahan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, polisi, atau pemerintah. Tapi mulai dari dapur kita. Dari cara kita jujur urus uang belanja, sampai ngasih contoh ke anak-anak. Kalau rumah tangga bersih, negara juga ikut sehat.
1: Curhat Bu Siska.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

metabolisme dan juga mencegah yang namanya dehidrasi. Dan dikutip dari laman pori.go.id, masyarakat disarankan tentunya mengkonsumsi air putih sebanyak 8 hingga 10 gelas atau 2 liter setiap harinya. Karena asupan cairan yang cukup ini diperlukan agar metabolisme tubuh tetap berjalan dengan baik serta membantu juga proses pembuangan racun melalui sistem ekskresi gitu ya. Dan yang pastinya juga tubuh manusia itu terdiri dari sekitar 60 hingga 70% air. Karena itu memang setiap organ seperti otak, jantung, ginjal, dan hati ini membutuhkan air agar bisa berfungsi secara optimal. Jadi air juga berperan gitu ya dalam melancarkan sirkulasi darah, mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh, serta membantu ginjal menyaring limbah dan juga menjaga keseimbangan elektrolit. Dan tidak hanya itu, pendengar, konsumsi air putih yang cukup ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Jadi kebutuhan cairan yang terpenuhi ini bisa membantu menjaga kelembapan kulit, melancarkan aliran darah, dan juga membuat kulit tampak lebih sehat dan juga cerah gitu ya. Dan yang pasti air putih juga menjadi salah satu cara efektif juga untuk mencegah yang namanya dehidrasi. Jadi kondisi kekurangan cairan ini juga bisa menyebabkan berbagai gangguan seperti sakit kepala, tubuh mudah lelah, menurunnya konsentrasi, bahkan hingga pingsan gitu ya. Oleh karena itu memang masyarakat dianjurkan minum air secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik, pendengar. Dan masih selain menjaga dehidrasi, air putih juga turut mendukung peningkatan kinerja fisik. Jadi tubuh yang terhidrasi dengan baik ini juga bisa membuat otot bekerja lebih efisien serta mengurangi resiko kram dan juga kelelahan. Air juga berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh yang juga berperan dalam mengatur suhu tubuh gitu ya. Jadi dalam sistem pencernaan, air putih membantu memecah makanan agar nutrisi lebih mudah diserap tubuh, dan konsumsi air yang cukup ini juga bisa mencegah sembelit dengan melunakkan feses dan juga memperlancar pergerakan usus. Jadi bagi kita masyarakat yang sedang menjalani program penurunan berat badan, air putih juga bisa menjadi pilihan minuman yang juga tepat karena tidak mengandung kalori. Jadi minuman air putih juga gitu ya, minum air ini juga sebelum makan ini bisa memberikan rasa kenyang lebih cepat sehingga membantu mengurangi porsi makan juga. Dan masih kebutuhan air setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, tingkat aktivitas, kondisi kesehatan, dan bahkan lingkungan. Para ahli juga tetap menganjurkan konsumsi minimal sekitar 2 liter atau 8 gelas air putih setiap hari. Dan bagi mereka yang beraktivitas berat atau juga berada di lingkungan bersuhu tinggi, kebutuhan cairan juga bisa meningkat. Jadi dengan membiasakan minum air putih secara rutin, masyarakat juga bisa menjaga kesehatan tubuh, mendukung fungsi organ, serta mengurangi resiko berbagai gangguan kesehatan. Kebiasaan sederhana ini juga memang diharapkan menjadi bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, pendengar. Oke, masih banyak lagi informasi lain yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Cerita terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang, menghadap utara dengan kedua tangan terangkat, dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitarnya. Jubah yang menutup Yesus dibuat berkibar seakan tertiup angin. Di sekitar lokasi, terdapat beberapa patung kecil yang menggambarkan malaikat penjaga monumen Yesus Memberkati. Digagas oleh pengusaha Insinyur Ciputra, sering disamakan dengan patung Cristo Redentor, patung Yesus di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Yesus Memberkati Manado ini adalah patung tertinggi kedua di Asia dan tertinggi keempat di dunia. Bukan hanya sekedar sebuah karya seni yang indah, tapi menjadi ikon sekaligus menjadi tujuan wisata religi kota Manado. Monumen Yesus Memberkati ini menjadi lambang kerukunan di Sulawesi Utara.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Selamat pagi untuk semuanya, apalagi di hari ini yang baru bergabung di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan ini untuk Anda semuanya, apapun yang Anda kerjakan, aktivitas Anda, sekali lagi semoga semuanya berjalan dengan lancar, apalagi juga untuk Anda dalam perjalanan kemana pun tujuan Anda, juga semoga semuanya dilancarkan di hari ini ya. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap pastinya di Manado pagi hari ini.

0: lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Riri Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Sepani Putri, appreciate gitu ya, yang sudah kita hadirkan di ruang dengan Anda. Dan yang pastinya untuk Anda di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak sekali gitu ya informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Oke, okay, pendengar di kesempatan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, di sini ada beberapa informasi gitu ya. PLN kabarnya nyalakan harapan keluarga prasejahtera di Desa Tuleta Laut. Di sini harapan baru hadir bagi keluarga Ibu Agrice Ma'abuat gitu ya, warga Desa Tule, Kecamatan Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, melalui program Light Up the Dreams. Tentunya PLN unit layanan pelanggan Melangguane juga menghadirkan bantuan penyambungan listrik gratis kabarnya, yang menjadi wujud nyata kepedulian PLN dalam memperluas akses energi inklusif hingga ke wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut lepas, pendengar. Dan selama bertahun-tahun keluarga Ibu Grice ini juga bergantung pada pelita minyak untuk penerangan malam hari, dan keterbatasan ini juga membatasi berbagai aktivitas produktif keluarga, dan kini kehadiran listrik PLN secara drastis mengubah kualitas hidup mereka. Jadi program LUTD sendiri merupakan inisiatif insan PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membiayai penyambungan listrik bagi keluarga prasejahtera. Dan bahkan General Manager PLN UIT gitu ya, Sulutenggo Usman Bangun di sini menegaskan bahwa kepedulian sosial ini juga merupakan komitmen berkelanjutan PLN dalam mewujudkan keadilan energi di seluruh pelosok Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan bahkan Gorontalo. Dan sejalan dengan hal tersebut, Manajer PLN ULP Melangguane Aditya Pranata juga menyampaikan bahwa PLN memikul tanggung jawab moral untuk membagikan manfaat energi kepada yang membutuhkan. Dan rasa haru dan syukur mendalam disampaikan oleh Ibu Grice Ma'abuat gitu ya, atas bantuan penyambungan listrik gratis yang diterimanya. Dan bahkan PLN juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan kelistrikan yang andal, terjangkau, dan juga berkeadilan, khususnya di kawasan terdepan. Dan tidak hanya di kawasan terdepan, tapi terluar dan juga tertinggal. Jadi program LUTD membuktikan bahwa peran PLN juga melampaui penyediaan daya listrik, yakni menjadi pendorong perubahan sosial yang nyata juga bagi masyarakat Indonesia. Oke, okay, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. PLN nyalakan harapan keluarga prasejahtera di Desa Tuleta Laut ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Oke, okay, yang masih pendengar di sini ada informasi lainnya, berita panggilan gitu ya. Tentunya pemanggilan sidang perkara perdata nomor 331/PDT.G/2026/PNTNN. Dan tentunya di sini diinformasikan ditujukan kepada Dolfik Jodik Frankik Mewoh. Ya, di sini tempat tanggal lahir Tomohon 4 Januari 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat tidak diketahui. Diana Delvik sebagai tergugat supaya datang menghadap di sidang yang akan diselenggarakan di tempat kantor Pengadilan Negeri Tondano waktu jam 9 waktu Indonesia Tengah. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, alamat Jalan Manguni nomor 75, Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ya. Diinformasikan berita pemanggilan sidang ditujukan kepada Dolfik Jodik Frakik Mewoh gitu ya, supaya datang menghadap di sidang yang akan dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Tondano pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, di alamat Jalan Manguni nomor 75, Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sehubungan dalam perkara perdata gugatan nomor 331/PDT.G/2026/PN/TNN antara Yusinta Yakmina Susana Wongkar sebagai penggugat lawan Dolfik Jodik Frankik Mewoh sebagai tergugat.
Demikian panggilan ini untuk diketahui, informasi dari Jurusita Agustinus Kalesaran ya. Dan untuk tadi pendengar, informasi berita pemanggilan sidang gitu ya. Dan untuk Anda yang mungkin mengenal ataupun tahu keberadaan dari Dovik Jodik Frakik Mewo ini, tentunya bisa menginformasikan untuk hadir dalam sidang di kantor pengadilan negeri Tondano pada tanggal 20 Agustus 2026 di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, demikian informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saat lagi di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga.